0: Knight tadi, meskipun masih terus berlari tadi, Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal, hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh, sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma, ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia, santai-santai saja, ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias, masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes, kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, kali ini masih Bruno Fernandes, coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan, masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo, tapi kali ini masih ada Neto, ampun tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo, tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia, bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia, karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez, meskipun masih berada di pertahanannya sendiri kali ini. Memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan, dan ini John Lukumi coba mencari kawan. Sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas, kali ini ke sebelah kanan Sanchez kali ini. Ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal. Arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma, alirkan kali ini ke sebelah kiri, coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Puerta, masih para pemain Kolombia kali ini, Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal, ke tengah lagi kepada John Arias kali ini, John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Kolombia atau Portugal, arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, masuki kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias, sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu, karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan, ke depan maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh lini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta kali ini, masih menguasai bola Puerta, arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini, masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado, Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal kali ini, ke tengah, berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir, bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan, coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas, hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya, dan memang jika terjadi gol di babak pertama tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan, sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Jika demikian dihukum wasit yang membuka pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia ini dengan tendangan bebas. Kita nantikan, kami lihat

pemain Kolombia, asuhan pelatih Lester Lorenzo dari Argentina ini, terus mencoba membombardi pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias, umpan pun kawan berbahaya, angkat, oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kwasebe sebelumnya akan dikirimkan, tendang sudah ke depan yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara, tanda siaki pemain-pemain Kolombia, kini bangun serangan.

0: Portugal yang bisa menekan pertandingan, ataukah sebaliknya Kolombia, saudara-saudara. Yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menyusul tanah dia. Kali ini bolanya lepas di kuasai Tigina, berganti tekanan. Ini Kolombia, namun salah umpannya, saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelumnya dia. Ada Cancelo, Cancelo salah umpannya. Dua belakang gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat di sisinya. Ada John Arias, John Arias berputar-putar masih di kotak tadi. Menurut mereka lama tembakan. Oh! Satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Huerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa, saudara. Kini berganti tekanan. Bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang, yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Ada diserahkan oleh John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari orang tembak, gelap rusaknya mendekati kotak penalti, lanjut berkembang. Oh sayang, tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Perhatikan saja, hanya bersihkan out gawang. Nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan. Sudah dilakukan melambung tinggi, melewati garis tengah sudah. Yang dituju adalah Kapten Cristiano Ronaldo, tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai kucungi dunia, maksudnya kembali sekali kepada Lukumi ini. Mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah. Gerak tibus tindaknya kirimkan kepada Kapten James Rodriguez. Gerak tibus tindaknya masih, kita kedik sebentar dia bermain di lingkaran tengah. Umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal, ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz, Luis Diaz berkata kembali menuju ke belakang, lepas tembakan menyusul tengah, dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola, berganti di kanan Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sebenarnya. Gerak terus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak terus datanya mereka di kotak penalti. Tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, lepas tembakan, tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat dan menggiring bola mendekati daerah kotak final, diberikan bola pendek saja dia kepada siapa keren di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi di kedekatannya, mencoba melakukan kepada Diego Macado mendekati daerah kotak final lawan, berikan pendek kepada dia. Kotak kandang kita dibayang-bayang, dua pemain Portugal dekat kotak final di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara, terus menggurung pertahanan Portugal. Gerak terus dan dia lepas tindakan tuan. Oh, ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa, namun datang serangan lagi, tetapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal mencoba mengekalkan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di telah mengganti kembali, masih berkuasa sebenarnya. Kita kali sebenarnya angkat gawang lepas, tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi-lagi gagal. Kini berganti tekanan, kami pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal. Kutek di sentaria Kapten kesebelasan Rodriguez mundur lagi ke belakang dia, kerja selama bergajian Cordoba, langsung bergabung membentuk bola. Ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh Kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara Ali Reza Fagani membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih saudara-saudara, tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah saudara begar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal
1: bersama rekan-rekan kami, Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita, Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Yeah. Beberapa kali shoot on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya, termasuk di menit ke-31 tadi jebakan offset dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal lalu offset gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 35 sampai menit ke hampir ke 40 atau 41 itu sebenarnya Portugal sempat menguasai keadaannya. Beberapa kali tendangan, bahkan kalau dicatat di sejak menit ke 35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4. Jadi 4 shoot ya, walaupun on goal-nya cuma 1. Tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke 42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke 42 sampai menit ke 45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya. Cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5. Walaupun mungkin efektivitas on goalnya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya, di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia. Sangat kentara sekali itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16, di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal sahaja sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol, bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias, ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus, walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes, mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Pun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan buat tim Kolombia, mungkin di akhir-akhir unggul ball position. Tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Jadi kelihatan sekali bahwa Portugal berusaha untuk mendelay, sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun. Dan itu memang sempat terjadi di awal apa di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38-39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya, plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi baik, ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan ya, apa namanya Portugal dalam mendelay permainan.
0: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
0: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya.
0: Yeah.
2: Uzbekistan saat ini di tempat
0: unggul,
2: yang
0: terpisah ya,
2: di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
0: dengan
2: Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik, Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Variansya dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Variansya.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka, seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Mas Raffi, mesti mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa Umar berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, sepanjang berarti Cristiano Ronaldo ya Mas. Nah, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepul Kerto. Bahkan juga saya juga apa fan berat Cristiano Ronaldo itu kan sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
1: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan. Tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Joao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan kalau ingin lebih agresif lagi Portugal. Karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh kalah dibandingkan Kolombia. Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya. Ruang yang bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan-terobosan ke rekannya, itu akan menjadi baik gitu
0: kan. Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya betul. Jadi di menit ke-22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias penyerang, Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
0: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya nih, Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
1: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass step di yang dilakukan di kotak 16, dia final passnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua tadi tiga pemain tengah mereka, terutama untuk John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain 15 ini yang dimainin ada
0: Neves. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
1: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisi Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
0: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Sengki Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Sengki.
6: Ya, pendengar dimanapun anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua. Umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus. Coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah, tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Cordoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta ke sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma lompat lambung ke sebelah Dias. Kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Dias. Ke tengah kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah. Masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali kepada Santiago Arias. Bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kontrol penalti menusuk tadi. Hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini. Masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan. Mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lerma. Masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan. Ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias. Oper lagi ke tengah. Puerta coba bersama James Rodriguez. Kuarta kali ini James Rodriguez lagi kembali kapten kesebelasan ke sebelah kiri dari Dias. Kali ini dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Kuarta. Kuarta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Kuarta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes. Bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia, Bruno Fernandes. Kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha mengiring bola. Coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto. Bermain 1-2 kali ini ke tengah. Masih kali ini Vitinha. Coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan. Ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto. Kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot. Umpan ke Lot, berhati. Sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran, sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez. Coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan. Ke depan yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia. Kesebenarnya ke Puerta. Puerta kembali kepada James Rodriguez. Mencari kawan. Arahkan ke sebelah kiri tadi. Diikuti oleh Machado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi kali ini. Para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo, sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias, back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali. Masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi. Umpan ke depannya, yang maksud tadi adalah Cordoba. Berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia dari tengah. Pemain tadi Jefferson Lerma alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Tahan sejenak kali. Balik lagi ke sebelah kirinya kali ini. Masih para pemain dari Kolombia. Mencoba kali ini merangsek tadi. Tetapi dibalikan kembali kepada Da Vincent ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang. Coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini. Song-song. Pemain Kolombia berbahaya. Diambil satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba. Coba maksudnya tadi back pass ke belakang. Tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan John Arias kali ini. John Arias menggiring bola. Ke tengah lagi kepada Lerma. Coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya. Dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal. Coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini Neves. Coba lagi ke tengah. Berbahaya kali ini kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi. memotong bola yang memasukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balikan ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia, meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez ke Huerta kembali, arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini dari sebelah kanan John Arias, back pass jauh kepada Santiago Arias yang sama memang namanya Arias ini, Arias lagi kali ini, Arias yang satunya lagi adalah John Arias, back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez, masih dari belakang para pemain Kolombia ke sebelah kanan lagi kepada Arias, Santiago Arias kepada James Rodriguez, bermain-main kali ini masih di tengah, coba umpan ke dalam kotak penalti berbahaya, arahkan ke sebelah kiri kali ini Diaz kali ini dihadapi satu pemain dalot, ya ini dari Portugal, umpan ke belakang disapu tadi, didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia sama Kado kali ini, back pass lagu kepada Lerma terang ke kanan, oh keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix, tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia, dari sebelah kiri kepada Diaz mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah, arahkan kepada Huerta kepada James Rodriguez kali ini dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Huerta, kembali ke tengah kali ini, cosongkan ini John Arias serangan kaki kanan, oh, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0 pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal dari belakang, masih kali ini anak-anak dari Portugal sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini pemain asal Manchester City, ke sebelah kirinya Renato Vega, masih kali ini dari tengah coba Neves ataupun Vitinha giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Vitinha, umpan lagi kepada Vega ke sebelah kiri kepada Mendes didekati oleh satu pemain dari Kolombia, back pass lagi kali ini kepada Vega apalagi para pemain dari tim Portugal bermain 1-2 kali ini, Neves bersama Vitinha lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal, Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini, Vitinha melihat ke sebelah kiri ada kali ini Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, arahkan kepada Mendes kali ini coba menusuk bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix tendangan lah, masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi, sayang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola yang dituju adalah ke depan, apakah tadi Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias, bermain-main kali ini lebih pertahanan sendiri baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini, anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto kali ini, Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi, masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, bermain 1-2 disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diogo Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola, Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah Ruben tadi waktu pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, di sliding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga, yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas, kali ini dikuasai oleh Sanchez, masih kali ini dari tengah Puerta, pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah, kali ini bekerjasama bersama John Rias, masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit, kali ini arahkan lagi ke depannya, dan itu adalah James Rodriguez, bermain 1-2 kali ini James Rodriguez, alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot, baik sekali bermain 1-2 Dalot, dan kita nantikan Dalot, umpan kali ini berbahaya kalau Felix di dalam kotak penalti, di depan kotak penalti, bawa kepada kita Ronaldo, tarik ke kiri ya. Sayang, beribu sayang memang, dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini, hingga memasuki menit ke 59 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemain ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan, arahkan kali ini Machado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini, masih kali ini Camilo Vargas, coba lagi dari belakang Sanchez ke tengah kali ini, masih para pemain dari Kolombia, pemain nomor 60, arahkan lagi ke tengah kali ini, coba kali ini dari sebelah kanan, masih Santiago Arias, para pemain dari Kolombia, dari belakang lagi kan ini Sanchez, umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain, umpan ke sebelah kiri kali ini masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri, bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini, maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah, masih para pemain Jefferson 5, arahkan lagi ke tengah kali ini, masih James Rodriguez, digiring kali ini dengan kaki kirinya kali ini Arias, masuk tendangan kaki ada. Berbahaya tadi, memang pergerakan yang baik tadi Arias, tapi sayang lagi, sayang memang sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, yang menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0, masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia, keberbahaya kali ini dari sebelah kiri Dias kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya, Ruben Dias ternyata bisa membangun serangan kembali dari tengah. Kali ini Mendes ataupun Pitinya tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya, terbahaya tadi, dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal dan hingga menit ke-62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
7: Saudara-saudara, memasuki menit ke-63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi kop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, merasa jantung bertahan dekat dari bila terus nak dia tempat tembakan. Oh, sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, dari sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung ke gawang, heading ke gawang. Oh, sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diogo Costa dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi. Lukumi umpan ke depan, yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada pada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias, ambil ancang pendek sudah lakukan, terjadi salah umpannya kandas di pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti, berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke setor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal, angkat bulu gawang, berbahaya, lepas tembakan. Oh, satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias. Saudara-saudara, pemain nomor 18 John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diogo Costa dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tahan dada sejenak, ada pemain Luis Dias gerak tubuh senaknya mundur ke belakang, lepas tembakan menyusur tanah. Oh, satu tembakan keras menyusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta, Gustavo Huerta, masih merencing tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras. Dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi, untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez, nampaknya bersama dengan itu terjadi hydration break dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Esu sampai menit ke 20 4. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjebol gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
8: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diego Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah luang kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya cukup, sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurruba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan assist buat timnya. Dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik. Dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix, ini menambah kecepatannya di depan.

0: harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol, tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini. Karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga awal Kroasia di 2024 waktu itu bermain di UEFA Nation League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurang 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner up di grup K.
1: Baik Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Kolombia mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Kuasai sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari konversi. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap di kuasai sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih di kuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia, kapten kesebelasan Rodriguez teruskan pendek cepat dia kepada siapa gerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri, gerak terus dia angkat tidak kudanti, berbahaya, lepas tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah di tengah jalan karena segi kapten kesebelasan Rodriguez, melebar ke sektor kiri, angkat Piero Codaldi, lepas, sayang. Yang kedua, berhasil juga saudara. Satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya karena memang lurus ke jala gawang Diego Costa dan hanya memastikan tendangan penjuru sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Diaz. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, oh ternyata pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami kesebelasan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas kampanye wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas kampanye karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat kita nantikan tendangan bebas, siapakah akan melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara, ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini membangun serangan, mencoba menggiring bola cepat, ya kami lihat Ruben Dias, umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan, ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan, siapakah nanti akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah, Portugal masih kuasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua, namun belum, masih mencari keluar bebas, berikan bola pendek ke depan dia, kirimkan kepada kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran saudara. Kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia, dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar saudara-saudara. Siapakah kau pemain nomor 10

0: 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan. Ya, dua pemain diganti. Ya, bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia, namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sepenuhnya. Petak-ketik sebentar dia mencoba menggiring bola, diberikan kirimkan, terjadi drop kontak penalti lawan. Ah, kali ini patah di tengah jalan, walaupun mencoba merangsek dan kontak penalti tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tendangan penjuru karena tadi bola sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal? Ya, kita melihat tendangan sudah bersiap-siap pada pendudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke 8 pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia, yaitu nomor punggung 5, masuk ke 8 pertandingan, yaitu Kevin Castano. Ya, Kevin Castano. Ya, tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke 8 pertandingan, pemain nomor punggung 20, adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang, kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal, bahkan 7 berada di kotak penalti. Sudah berikan, lepas tembakan gol tabang. Oh, sayang, sayang, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan, yaitu Diego Dalot, ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal. Masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando. Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor kiri. Berbahaya, saudara-saudara, bebas seorang diri dia, gerak musik dan tahan dengan ada sebentar. Ah, mundur ke belakang. Oh, sayang, saudara. Umpan tadi yang bagus sekali di kotak final, umpan terobosan tapi gagal. Kini berganti tekanan Portugal, mencoba menggiring bola cepat jam melintasi garis tengah. Sudah ada Neto di situ, terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Neto terjatuh, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia, maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan Dalot kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau lainnya, saudara-saudara. Masih menggiring bola cepat dia melintasi garis, sudah dia gerak tibus sejenak, tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah. Dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampilan sini membangun serangan. Ronaldo berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan gol gawang. Oh, maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun ya saat ini, Ronaldo sedikit agak sulit sekali, saudara, untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia, dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja, sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa, dan karena memang gerak Ronaldo selalu dihadang. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Melancang-ancang wasit Ali Reza sudah membunyikan peluit pertanda tendangan penjuru, maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat ya, melintasi garis tengah, sudah merobek sektor tengah, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Kolombia. Kini bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang, tidak ada kawan, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Langsung kuasa sepenuhnya, dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia. Kini Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini Pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan, kita ketik sebentar, dia masih menggiring bola, pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot. Namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, nampaknya akan memberikan kartu kuning ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia ataukah ya, kami lihat pemain Kolombia melakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola. Ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas, sementara 1, 2, 3, 4 ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot. Belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kop dari sana, namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran. Ya, gak demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia mencoba mengiring bola, merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak kedik sebentar, tarik ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes mundur ke belakang, jauh cepat dia mengiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengiring bola, masih bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal. Mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan, mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara, pun bola tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi, masih di daerah lingkaran tengah daerahnya sendiri. Gerak tubuh sejenak, kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan yang itu adalah Verdo. Sebentar, gerak terus sedap dia, Fernando maksud kami, masih permainkan bola, sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merasuk di jantung kotak penalti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi, ke sektor kiri, cuma membangun serangan. Ada Santiago Arias ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih permainkan bola, gerak tubuh sejenak dia, mencoba maju ke depan, mendekati daerah kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari kehadiran umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi. Dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia masih mencari kawan yang berdewas. Ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Gerak tubuh sejenak dia, umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak tubuh sejenak kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias lebar ke sektor Pedro berputar ke dia, angkat putrawan, bunuh kita lagi. Busnaknya mencari kawan yang berlepas, berikan kepada Rafael. Rafael tahan ke kanan, gerak busnaknya berhasil menyusup pintu ke dapri, mereka tidak ke dapri, umpan dari kulkawan, coba di kop, lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas ini, namun kali berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara. Serangan Portugal dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. dan belum merubah kedudukan hingga menit ke 85. 44 detik saudara-saudara, kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat.
1: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia, pemain nomor 4 yakni Arias, Sergio Arias digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia, Daniel Munoz, yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik, menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal, akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi, kiper Kolombia yakni Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yakni Lukumi, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Sanchez ke tengah lagi para pemain Kolombia, coba merangsek lagi bermain-main terlebih dahulu di belakang. Kali ini para pemain dari Kolombia, umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia, kosong kali ini Kolombia, masih kotak penalti, tendang lagi lah. Sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias, sayang sekali tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri, umpan ke kolong penalti, berbahaya, masih ada kaki, tendangan lagi, lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diogo Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan, skor masih 0-0. Berbahaya kali ini, tendangan dari belakang sudah dilakukan, balik lagi kali ini para pemain dari Portugal, masih kali ini dari tengah Neves ataupun atau pemain lainnya tadi, dorong lagi kali ini masih Neves, arahkan kepada Neto dari sebelah kanan, kali ini Neto menggiring bola, maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk yang di Dalot, sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan, lemparan saja ke dalam kali ini, angkat kedua tangan sudah dilakukan, bermain satu kali ini Dalot, melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia, main-main kali ini Neves kali ini dari tengah, coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini, sebelah kiri masih Vega, Vega kali ini ke sebelah kiri, balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, bermain 1-2, back pass jauh kepada kiper Diogo Costa, memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan, masih kali ini ke sebelah kanan Dalot, Dalot mencari Neto, Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia, umpan lagi ke belakang kali ini masih Dalot, alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias ataupun satu pemain lainnya kali ini, coba kembali kepada Vega, Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan, dimasuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo, tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia dari tengah, kali ini masih Kolombia, coba lagi pemain nomor 20 tadi, maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, melingkar kali ini ke sebelah kiri, kontrol dengan baik tadi Puerta, kali ini Puerta dorong lagi ke tengah, satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya, umpan kali ini ke sebelah kanan, kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz, masih Daniel Munoz, umpan ke dalam kotak penalti, sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah, justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22 yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto, dan tambahan waktu 5 menit wasit Fagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini, skor masih 0-0. Sedangkan kali ini peluang balikan kepada Makado. Makado lagi ke tengah, kali ini Kolombia umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia umpan, kali ini melengkung, dudukan, gol. Tetapi kita nantikan karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Da Vincent Sanchez. Apakah offset atau tidak, tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol, yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak, dan gol. Ya, gol tampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Pagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia, Luis Suarez berduel kali bersama Neves. Umpan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah. Yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih, kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kali ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke kotak penalti. Lealo umpan lagi, ya! Menyusur tanah. Sayang sekali Lealo tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Makado, tetapi kali ini curi oleh Lealo. Lealo kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Lealo, terjatuh Lealo, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia. Kali ini Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini, masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan ke depan, tapi nanti lolos. Hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0 karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Diaz kali ini, Ruben Diaz. Arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini. Lagi kali ini ke sebelah kirinya lagi. Masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Diaz. Tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Vagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Servil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja, Bung Estu. Dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini. Walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Iya, ya pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan, mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, atau sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan kepada lini depannya atau Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan suplai bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau di persempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya memasukkan Richard Rios ini pemain sentral gelandang tengah murni. Dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan. Cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan-pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz, bahkan masuk di menit-menit akhir yang 89 tadi Daniel Munoz menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi. Yeah. Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di

Kita part pro 2 dimanapun berada sudah kita ikuti tadi ya, siaran langsung bola kaki. Dan kita tahu bahwa pertandingan hari ini kalau untuk grup K, Kolombia Portugal tahan imbang ya. Memang Kolombia itu mereka kuat. Jadi paling minimal ya imbang. Kemudian Kongo dan Uzbekistan, Kongo menang 3-1. Ada lagi di grup L, Panama Inggris, Inggris menang 2-0 ya. Dan ada juga grup L lainnya, Kroasia Ghana, Kroasia menang 2-1. Kemudian nanti hari ini Aljazair di grup J, Aljazair akan berhadapan dengan Austria, kemudian Yordania dan Argentina. Kita lihat ya, apalagi yang akan dilakukan oleh warga Argentina. Biasanya mereka buat heboh ya di lapangan. Kemudian nanti akan menyusul lagi ada Afrika Selatan dan Kanada, kemudian Brasil dan Jepang. Hari Selasa ya mereka. Ya, hari Selasa bertanding. Kalau di grup hari ini, grup L tadi ya, Panama Inggris, Inggris yang menang, kemudian Kroasia Ghana, Ghana menang 2-1. Sebelumnya ada lagi di grup gede, Selandia Baru, Belgia, Belgia menang 5-1, sementara Mesir dan Iran imbang. Itu ya, kita nantikan nanti permainan hari ini dilanjutkan dengan Argentina dan Yordania kalau nggak salah pukul 11 ya, teman pro 2 mereka main sama kayak Aljazair berhadapan dengan Austria. Oke, kita lanjut dulu dengan lagu-lagu hitlist Indonesia di siang hari, pagi jelang siang ini.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Iya, halo dari Feby Putri, salah satu YouTuber yang sering mengcover lagu dan akhirnya dia punya hit sendiri ya, single perdana yaitu tadi ya lagu Halo. Oke, sudah kita dengar bersama dan teman perdua pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kayaknya Argentina mulai main nih. Iya, Argentina berhadapan dengan mana ya? Hai, saya kok jadi tiba-tiba lupa ya sama lawan mereka. Yordania ya kalau tidak salah.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: Yordania. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan. Alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi. Namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi. Natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Nico Paz juga di sana. Mundur ke belakang kembali pemain Argentina, masih mencari celah. Memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso alirkan, sodorkan bola ke depan tadi, mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Ini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, kirimkan bola. Oh sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Siap-siap Lo Celso, pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan, dia Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh nomor punggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezca di sana sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang. Senesi, ada Otamendi, masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi mencoba Paredes, lebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi, masih mencari celah. Nico Paz nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone atau ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Niko Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan lagi mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina. Mundur lagi ke belakang. Senesi pada Otamendi mencoba kontrol bola sejenak. Di dekat garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi ke depan mencari Simoneka di sana. Ada Niko Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Niko Paz melebar ke sisi kiri. Ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya. Namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib. Lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania memasuki menit ke-16. Dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi kini menguasai bola. Sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan. Argentina mencari celah dan bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez yang mencoba bola kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya. Datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. Masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
1: Lo Celso ya.
0: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Celso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti. Penyerang dari Inter Milan ini kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Celso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso, Giovanni Lo Celso, yang berhasil menceploskan gawang. Disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat berkelas kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi. Mengarahkan bola ke pojok kanan dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
0: Salah
2: membaca arah bola juga. Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini. Dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya. Dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6. Dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso. Yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
0: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang, tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon langkah ke depan tadi berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Niko Paz. Masih Niko Paz menguasai bola, kerja sama dia umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang kepada Simeone. Mundur lagi masih memainkan bola Argentina. Sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
3: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23 Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola. Yang dituju adalah Simeone, kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan nomor punggung 9 dari Yordania, lemparan ke dalam. Kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak, karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
2: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, pemain dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola, dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina, dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak, kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita lihat supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baiklah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, apa paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
3: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
2: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang di pertandingan ini lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya, agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa, menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
3: Pressing seperti itu ya.
2: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
3: Oke, baik. Dan kali ini berkat Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku sehingga gol untuk Yordania untuk Argentina tadi merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, geser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana, coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Balik ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes di sana. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari pemain Yordania yakni Husam Abu Dahab sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti. Sudah dilakukan sundul langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari pemain nomor 17 Simeone. Umpan tarik langsung tadi, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor pukul 22 tadi, Martinez membentur mister gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil. Namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
2: Ya.
3: Kali ini wasit kapten dari Yordania Hadad ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sih penalti sih, kan lagi berebut sih. Gitu kali bahasanya ya.
2: Jadi emang terlihat memang agak terlambat ya.
3: Iya.
2: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, saat memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala. Dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya, memang telak ya.
3: Iya.
2: Naik wajah dari Senesi tadi.
3: Nah, ini masih dicoba cek di VAR dulu apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya.
2: Iya.
3: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee ya kan. Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih. From Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty. Nah, penalty. Sudah jelas penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya.
2: Nizar Al-Razdan.
3: Iya, Al-Razdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, main nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yazid Layla, jaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez. Berkonsentrasi dia. Sudah dilakukan oleh Martinez. Ya, masuk. Gol lagi untuk Argentina. Bagaimana Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Keunggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang merumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania, merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
2: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez, dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita lihat AZ Abu Layla terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez, dan menunjukkan memang dengan skor 2-0 dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangkan permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
3: Ya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib, namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, gagal lagi berhasil direbut oleh pemain Yordania. Namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
0: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala-ala mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania, namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya. Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdallah Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan, sodorkan saja kepada Ehsan tadi, mencari nomor punggung 9 di sana, mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti, namun tepat di pelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi, namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid, natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Pas, berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib. Ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dan namun dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Bagaimana Al Rasdan lemparan ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi. Berbahaya kini serangan dari Yordania memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kemelut di sana. Mencoba lagi dilepaskan tendangan, namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti. Bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek pada Abdu Dahab, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan, kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania. Perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Niko Pas. Masih dikuasai oleh Ali Iyad. Lebar ke sebelah kiri Abdul Dahab. Mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania, Audat juga tadi ada di sana, namun kembali dapat dicuri. Ada Niko Pas. Oh, masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan, namun kembali gagal. Putus lagi Lautaro Martinez, kirimkan bola ke depan kepada Niko Pas di sana, ataukah di sektor sebelah kiri ada Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi mainkan bola. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios, masih Paredes, mau coba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi, Senesi kepada siapa diberikan? Tagliafico. Tengah lagi Lo Celso. Oh, mencoba dibayangin. Oh, dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan. Mencoba menggiring Ehsan. Sodorkan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mundur ke belakang ada Otamendi. Sodorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti memainkan bola. Emiliano cukup percaya diri, alirkan ke sektor sebelah kiri ada Senesi. Ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania, mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina, menyusul gol yang diselesaikan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib. Berikan lagi kepada Abdul Dahab, angkat langsung jauh ke depan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Palacios, namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan. Masih menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, sayang sekali umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania di sisi dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia, meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi pada Palacios. Palacios memain kembali kepada Otamendi, alirkan lagi kepada Senesi, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri. Dapat tekanan yang cukup tinggi dari Yordania, mencoba menggiring. Lo Celso, Lo Celso cetak gol pertama bagi Argentina. Berputar-putar Lo Celso, sodorkan bola ke depan. Lautaro Martinez juga menjemput bola, mencari kawannya yang berdiri bebas. Lagi, berikan lagi kepada Otamendi. Masih Otamendi. Otamendi memainkan bola. Lagi, masih di sektor sebelah kanan. Alirkan lagi kepada Niko Pas, sodorkan lagi bola, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan adalah Julian Alvarez. Berputar-putar Julian, mundur ke belakang pada Niko Pas, sodorkan lagi bersama dia dengan Paredes. Mundur ke belakang, masih tenang saja pemain-pemain Argentina. Ada Niko Pas yang berputar-putar. Niko Pas mencoba mencari celah di sana, namun terjatuh, bukan juga pelanggaran. Masih Niko Pas menguasai bola. Pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico. Mundur ke belakang kepada Senesi. Masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes, kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi. Datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan. Berikan lagi kepada Lo Celso, alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan. Umpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas. Padahal Lautaro Martinez kayak yang coba membantu, coba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya. Mencoba membantu serangan, masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin lakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi. Hasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41 Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi nih Kopas, menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Rico Pas berbahaya masuk dari sektor sebelah kiri pertahanan, sodorkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana, dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Rico Pas di sektor sebelah kiri, masihkan lemparan ke dalam kini pada Takvia Fico akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Pertama ini sodorkan bola kepada Senesi. Dia sama umpan 1-2. Bagaimana Julian Alvarez? Oh, terlepas lagi. Terjadi perebutan di sana. Berhasil dicuri lagi. Pemain dari Yordania. Bagaimana Ali Ahmed tadi terjatuh. Pelanggaran kembali terjadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
3: Ya baik pendengar, saat ini sudah masuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina, kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina. Terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor kiri. Mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet Zanal ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk bawa serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Rico Pas, balik lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan di Copa sejana ke belakang dia. Kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola. Kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Hadab di sana. Abu Dahab maksud saya. Kemudian untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina mendekati kotak penalti Argentina. Kali ini masih Yordania masuk dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azaiza, namun masih mampu diatasi oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azaiza, kembali Azaiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan. Kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi umpan terobosan sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina, coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan kepada pemain Yordania di sana, yang dituju adalah Fahouri, pemain nomor punggung 11. Namun terjatuh Fahouri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico, umpan pendek saja Tagliafico. Kembali lagi ke belakang, Otamendi kali ini menguasai bola. Main Argentina di sektor kanan kepada Paredes lagi. Palacios membantu serangan kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas, Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi, umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Paredes masih menguasai bola, umpan pendek kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nikopas membantu dari sektor kanan. Penyerangan Argentina terpotong. Nah, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania. Tidak berhasil, namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu pemain nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania yang coba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Pemain nomor punggung 4 di sana geser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ya, berhasil dicuri kali ini serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez, langsung mengangkat kaki kiri, namun berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yasset Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, pemain nomor punggung 24 di sana, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania melebar, pemain nomor punggung 21 ada Al-Rasdan di sana. Ke belakang dia ada Yazan, balik lagi dari Yazan ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah pemain nomor punggung 23, Hadad di sana, umpan terobosan langsung maksudnya Kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Dan bersamaan dengan itu, wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Keunggulan sementara untuk Argentina 0-2 melalui gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania yang menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang Anda katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi, memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka tidak bisa dibilang kurang agresif ya. Artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol juga offside.
0: Iya.
1: Yeah. Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau lihat 3-0
0: Argentina, yeah,
1: gitu. Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi, paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka, tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu di tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan yeah, kalau kita di sisi kanan, kerjasama di Regiolano Simeone, kemudian di Kopas juga terlalu enak gitu dibiarkan dalam
0: bermain. Terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
1: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Yeah.
1: Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya, ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea, dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Senesi yang kemudian juga akhirnya berbuah penalti. Dan
0: okay,
1: saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat yeah, Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Iya. Yeah. Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi dari reporter kami. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi. Salam
0: yeah, olahraga. Salam olahraga Pak Upi. Ya, gimana Pak? Jagoan Anda siapa ini, Pak?
2: Pastinya Argentina dong.
0: Argentina. Kira-kira babak kedua.
2: Argentina memang artinya mau dominasi tadi ya, artinya walaupun artinya belum dimasukkan nanti ya
0: Messi,
2: tapi artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Saya kira nggak ada mungkin Argentina nanti bisa back to back juara lagi.
0: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum,
0: salam olahraga. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mujinab. Dan pada pagi hari ini, pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
4: Dan ramai juga yang nonton. Terus kami udah sering juga bola kegiatan di sini. Ya, pertandingannya juga seru, kami bisa nonton ramai-ramai dan teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Nah, itu dia tadi mengenai yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng pesta bola dunia pada pertandingan Jordania lawan Argentina pada siang hari ini. Itu yang dapat kami laporkan dari Bekasi, Hadi Gunawan melaporkan.
0: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
1: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30, setelah ketinggalan 0-2, mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita juga Al Owan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua, artinya dengan keunggulan 2-0 dengan skor yang bisa dikatakan aman. Dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama ya, saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
0: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
1: Oke.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya, banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

Demikian ini Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Ya, terima kasih peringkat Pro 3 yang masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi dan pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina sesaat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Dan kick off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick off. Lautaro Martinez mundur saja ke belakang. Sedarkan tangan daripada Paredes. Masih memainkan bola dengan Lo Celso. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Otamendi. Kanan dalam Otamendi. Melebar kepada Palacios. Sedarkan lagi mundur ke belakang. Ada Senesi kini menguasai bola. Sedarkan mencoba mencari Paredes. Berputar Paredes. Alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di dapetannya sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania. Angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez tadi. Kembali mundur kepada Tagliafico. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bahkan lagi bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola. Berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sedorkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan mencari bagaimana ada juga Kini Kopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina.

0: Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan, kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nico Paz, mencoba kelanan tengah tadi kepada Paredes. Alirkan lagi Otamendi, memberikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena kantor dia. Lautaro Martinez, sayang sekali, kirim bola ke depan. Gol! Oh, namun sayang, wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali, bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania. Hampir membuat tembakan, namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offside sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Gerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi, bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan bersama dia Rasdan, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Al Iyad di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Al Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan kini, bagaimana Nico Paz menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Palacios, mundur ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola, menatap ke depan, persiapkan yang berikan. Alirkan lagi dari Nico Paz yang mencoba mundur, menggiring bola ke tengah dia. Alirkan lagi kepada Senesi. Senesi menguasai bola. Tagliafico, ada juga Lo Celso, kerjasama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico. Masih menguasai bola Tagliafico, berputar sedikit belakang kepada Paredes. Tagliafico kembali patah lagi, namun ada Paredes juga membantu, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Masuk di menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab, punggung 4 tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Berbuah lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone, kirim kepada Nico Paz, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso masih, Lo Celso kirim umpan 1-2 ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan kerjasama dia dengan Lo Celso. Masih Lo Celso menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan. Ah, sayang sekali Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke depan, membentur lagi Palacios, kirimkan lagi ke depan. Ada lagi Abu Dahab, masih memainkan bola Yordania, kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah. Berbahaya, lepaskan tendangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari dan dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi, bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Vito tadi sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi, mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencuri Taha tadi.
1: bersama umpan 1-2 dengan Al Rasdan. Ada penumpang 8 dengan Rawabeh. Alirkan lagi melebar ke sisi kanan. 23, bagaimana Ehsan, masih Ehsan menguasai bola, mundur ke belakang pada Nasib. Adalah Nasib, masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Al-Tamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Sodorkan lagi ke tengah. Coba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur ke belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Bagaimana nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik kini dari Argentina ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kirimkan bola tembakan. Oh, upaya dari Raul Martinez, pemain Argentina, menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang. Dikawal oleh Yazid Abu Layla, namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan. Sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana pengosan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam. Ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana kita juga melihat di sisi pinggir lapangan, ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Tampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan. Terobosan. Gol! Al-Tamari menyambut umpan crossing yang manis. Manis-manis di babak kedua ini berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim Timur Tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana, dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
2: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu ya, untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad mengarah pada Al-Tamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rene ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, sontekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke 55, masih panjang pertandingan.
1: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi, yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah pergantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes. Natap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania, termasuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
3: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia, yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor punggung 11 Lo Celso bersama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada menor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia, mana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang bola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina, ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana. Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Geser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik kali. Sudah masih garis tengah, satu pemain Yordania menggonggong di depan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada jaga gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju kali ini adalah Menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez oleh Yordania melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Niko Paz, lebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez ke belakang dia. Dan dituju adalah pemain nomor punggung 11 tadi, Joao Celso, melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh ke umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Joao Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan. Tadi sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Memegang pergelangan kaki kirinya Joao Celso tadi, umpan dari Palacios tadi. Jatuh Joao Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Joao Celso, dengan agak tertatih dia nih meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Joao Celso, meminta Joao Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Joao Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu, menggantikan Lautaro Martinez. Lionel Messi main nomor punggung 10 menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez, mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20 Alexis McAllister menggantikan pemain Niko Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
2: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan 1 gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
3: Ya, Messi kali ini membawa bola di sekitar lingkaran penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania, namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios, geser kepada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga kali ini ke belakang lagi, belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain yang baru saja masuk kali ini, menguasai bola, geser dia kepada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di tengah kali ini masih Paredes, masih bawa bola Paredes, mencari rekannya, geser ke kanan ada McAllister di sana. geser lagi ke belakang. Kali ini masih McAllister. Ada Otamendi di sana. Coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini. Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia. Yang dituju adalah Haddad di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi mencoba untuk membantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes. Empat terobosan pada McAllister, melebar ke sektor kanan kali ini. Pemain nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Balik kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah, Paredes masih membawa bola. Masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico. Balik pemain nomor punggung 16 di sana. Kali ini pemain 1-2 dari Messi. Masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania. Umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sudah masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes yang juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti, masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan ini sudah memasuki menit 65, masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini main nomor punggung 5, ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila. Melebar yang dituju adalah main nomor punggung 20 Taha di sana, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh main nomor punggung 3 tadi sepertinya, namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan dari Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik. Patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi, terbentur pelanggaran, langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina, dari Yordania maksud kami. Tagliafico tadi berikan umpan pada Senesi, ke belakang lagi dia Paredes kali ini masih membawa bola pendek kepada McAllister di tengah, kembali ke belakang dia Otamendi. Melebar dia kepada Palacios di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang kali ini Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister Otamendi kembali lagi ke belakang, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini Palacios, main nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini pemain-pemain Argentina umpan langsung, terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu, wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, mereka lebih berani melakukan pressing. Dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan 1 gol, artinya mereka bisa menciptakan 3 gol dalam 3 pertandingan mereka, dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez, dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
3: Ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
2: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan. Itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
3: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
2: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
3: Iya.
2: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah, dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
3: Iya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, bola di sana. Ada Tagliafico di sana, masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia, ada McAllister di sana. Kembali lagi, mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios, 19 Otamendi. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia, mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi cepat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana, bergeser ke kanan, ada Palacios di sana. Di dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana. Palacios ke belakang, mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah. Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini melebar ke kanan, ada Barco, menor punggung 8. Umpan 1-2 dengan Martin McAllister maksud saya. Balik ke Argentina, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana. Geser saja, dipendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Menor punggung 3, sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania, para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah. Hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini, masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan, coba dong dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Balik pada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14, Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania kembali menguasai bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada, Messi. Ah, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sana. Kali ini main nomor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan. Umpan jauh yang dituju adalah main nomor punggung 9 All One di sana. Dapat disambut dengan All One di sana. Masih All One. Ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Main nomor punggung 8 ada di sana. Rawadep. Belakang kali ini sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania. Pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka. 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Kembali ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini. Sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini Abu Lahab di sana. Kanan dia main nomor punggung 10. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
4: Ya, dudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina. Pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Janus nomor punggung 6 akan menggantikan Al-Rasdan nampaknya. Ya, Al-Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Nizar Al-Rasdan melangkapnya, pemain dari Yordania, dikatakan oleh Amir Jamus mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Sejar Al-Mardi sudah dilakukan dengan kaki kanan. Nodi alasai sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Kerjasama 1-2 dengan Juliana Perez dan juga Barco. Yang baru masuk di babak yang kedua ini, Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios, mundur ke belakang kembali pada Barco. Kerjasama mundur. Ada lagi mencoba bagaimana McAllister. Alirkan lagi ke sisi kanan, Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania. Mencoba tarik mundur ke belakang, ganti arah. Senesi kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Paredes, balikan lagi kepada Senesi, balikan ke sektor sebelah kiri, Tagliafico, Almada, masai bola, balikan lagi kepada Paredes, masih Paredes, dan kembali lagi kepada Otamendi, Otamendi, sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan, tetap ke depan, McAllister, ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang pada Otamendi, sodorkan kepada Barco, kerjasama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez, namun dipotong lagi oleh pemain Yordania, kirimkan bola ke depan mencari Aliad, namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi, alirkan kepada McAllister, alirkan lagi pendek kepada Paredes, masih memainkan bola pemain dari Argentina, Senesi. Tidak jadi tadi, alirkan ke sebelah kiri, kembalikan lagi ke tengah, ada Paredes, ada lagi bagaimana Almada, Almada menguasai bola, sodorkan kepada Paredes, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Yordania. Almada berputar-putar, Almada, masih Almada, dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Almada, masih kita sama dengan Lionel Messi, berputar lagi, datang lagi serangan dari Argentina, ada Barco kini menguasai bola, masih Barco, sodorkan ke tengah pada Lionel Messi, masih Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, berbuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana main nomor punggung 6 dari Yordania harus benar Amir Jamus tadi harus sedikit menarik Lionel Messi, berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina, beberapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania, ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa, bagaimana Lionel Messi yang juga jadi eksekusi, eksekutor tendangan bebas bagi Argentina. Ada Paredes juga di sana, jadi beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi, menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini, menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Manis sekali tendangan kaki kiri Lionel Messi, berbuah gol bagi Argentina, menjadi 3-1, disambut puluhan ribu supporter Argentina, semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
2: Ya, luar biasa, kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, pagar hidup dari para pemain yang para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso. Kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abulailah hanya bisa melihat bola masuk. Tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol keenam dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
1: Iya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania, memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah, Barco kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios, masih Palacios, melakukan back pass kepada Emiliano Martinez, sodorkan lagi dia kepada Senesi, lebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico, ada juga Paredes menguasai bola, dibayangi ketat bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan dari kotak penalti atau daerah pertahanan, ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan, oh dihalau lagi, datang lagi tendangan, lepaskan, oh dari luar kotak penalti tadi bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali yang nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez menggantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
2: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita ya. Lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal, dan makin mendekat kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
5: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada McAllister, maksud kami Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina melebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi kepada Paredes. Paredes di ketinggalan tengah lapangan pertandingan, ada Barco di sana. Gemuruh suara para supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi pada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania. Terlepas tadi penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi. Almardi dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya, bagaimana Otamendi tadi. Tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi. Alirkan lagi kepada Otamendi, beralih coba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios. Lemparan ke dalam kembali bagi Yordania, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Taha, kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan. Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi, namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina, bagaimana pemain dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan, bagaimana upaya dari Yordania yang berbuah pelanggaran tadi. Tagliafico, mana lebih dari 70.000 penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco ke depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang. Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada mencoba menggiring. Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania, mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola Paredes. McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang kepada pemaksud kami Barco di sisi sebelah kanan. Ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes. Ada Almada mencoba mengirim bola melalui sama dengan Barco. Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirimkan bola ke tengah ada Lionel Messi, umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan. De Lopez nama kirimkan lempar, aus. Tendangan tadi masuknya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania. Berbuah tendangan penjuru, bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania, bersiap-siap dia. Apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti? Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi. Siap-siap konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri, jadi halau tadi. Kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania. Tendangan penjuru kembali bagi Argentina. Masih Lionel Messi menguasai bola. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha. Kembali mendapat tekanan. Nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun. Tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola. Mencoba mencari Almada, mundur ke belakang. Ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri. Ada Emilio Martinez, ada juga Paredes. Mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana. Masih Barco mencoba giring, umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez. Masih Lopez, membayangi oleh Barco juga mencoba membantu. Terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania. Upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
3: Ya, pendengar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco. Cukup keras benturannya memang, sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi setelah terjadi benturan dengan Barco, masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini, ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab. Osam Ali Abu Dahab, ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Husam Abu Dahab ini diganti pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4, digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89 pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini. Meninggalkan kaki kiri, kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Coba disundul. Oh, berhasil dibuang saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yesan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Paredes di sana. Mencoba perebutan bola di sana. Sektor tengah ada, ya, nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana, kemudian ada Paredes masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania bangun serangan. Pemain nomor punggung 23 Hadad kerja sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana, namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola. Hampir terjatuh Barco, namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur dia. Berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawab Del. Umpan ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi. Al-Mardi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, main nomor 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina yang masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bayangi oleh 3 pemain Argentina di sana, terjatuh Mardi, bukan pelanggaran dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup pulang fluid. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Abu Laila. Berubah sekaligus berubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 23, namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Al-Mardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola patahkan kali ini main-main upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister, pemain nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad Elham Ehsan Hadad ya. Sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini. Alexis McAllister, main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi, namun berhasil dipatahkan. Dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan, tanda sudah berakhirnya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini, akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat, perkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi Bergar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
6: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami ini ya terkait pertandingan. Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan. Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya, Rana ya. Tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol. Dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya, bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi. Dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
6: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau dikatakan sendiri ya Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal gitu Bung Jupri ya.
2: Betul.
6: Itu seperti apa Bung Jupri?
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang. Dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan. Dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada, itu membuat memang situasinya menjadi berubah dari pertandingan ini. Dan itu yang akhirnya membuat berbeda, karena kalau kita lihat tadi Messi punya 2 peluang. Tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
6: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
2: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
6: Oke, baik Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
2: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani. Dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania, bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman. Karena tadinya empat tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
6: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
2: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 30 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina? Yang kita lihat memang penampilan

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Lagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Kita ikuti Pro 2 Sport.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada. Tadi ya, Piala Dunia Yordania dan Argentina, dan Argentina keluar sebagai pemenangnya dengan skor 3-1. Dan dari awal mereka main di grupnya baru satu kali terisi ya gawangnya. Yordania juga sangat luar biasa ya. Oke, kita terus nikmati kebersamaan kita di pagi, di siang ini dengan informasi olahraga buat kamu, teman Pro 2. Sudah mengawali tadi informasi soal hasil kemenangan Argentina dan Yordania melawan Yordania dengan hasil 3-1. Sementara sebelumnya ada Portugal dengan lawannya dengan hasil imbang ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kita awali dulu kebersamaan kita di Pro 2 Sport siang ini dengan satu lagu mendatang buat kamu yang merupakan orang-orang pecinta olahraga.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

Oke, masih dengan Pro 2 Ritual, masih di Pro 2 Sport dengan informasi olahraga buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya, kita masih berbagi informasi dan tentunya tadi kamu sudah nonton ya dengan hasil pertandingan hari ini di mana Argentina bermain dengan Yordania, kemudian masih ada lagi ya satu putaran untuk klub-klub lainnya untuk menuju ke babak selanjutnya ya teman Pro 2. Dan pastinya pertandingan makin seru ya. Kita perlu mengintip lagi olahraga lainnya selain Piala Dunia ya teman Pro 2. Tapi masih seputar bola kaki. Ini MSP PC menang. Meyakinkan 5-2 atas Capybara Angel pada babak playoff Women's Pro Futsal League. Bresderica Pinpailun menjadi kunci keberhasilan MSP VC mengemankan 3 poin. Nah, pertandingan berlangsung di Gor Bung Karno Soekarno Suharjo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. MSP VC langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga ya. Tim asuhan Fujita Azumi itu berhasil membuka keunggulan pada menit keempat. Nisma Francida Rusdiana sukses menuntaskan peluang menjadi gol pertama bagi MSP VC. Nah, ini futsal putri teman Pro 2. Capybara Angel kemudian merespon melalui gol Valencia Geisa Antogia pada menit ke-18, namun gol bunuh diri Intan Nalisah menit kemudian mengembalikan keunggulan MSP VC. Babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk MSP VC. Capybara Angel tertinggal setelah kekalahan antisipasi berbuah gol bunuh diri. Memasuki babak kedua, Derika Pinpailun memperlebar keunggulan pada menit ke-22. Tingginya intensitas pemain juga membuatnya menerima kartu kuning pada menit yang sama. Nah, Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan melalui Intan Narisa pada menit ke-24. Gol itu menjadi penebusan setelah gol bunuh dirinya di babak pertama. Namun, MSP VC kembali menjauh lewat gol kedua dari pada menit ke-31. Tak lama berselang, Alexia Elizabeth Kerich Sta memastikan kemenangan 5-2, MSP menuju golnya pada menit ke-35. Oke, jadi akhirnya hasilnya menang 5-2 ya teman Pro 2.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu sudah melanggar.
3: 94,5 FM.

kedua menjuarai balapan sprint MotoGP 2026 di Belanda usai tampil impresif dari posisi keempat di grid. Pembalap Superfire Drake House itu memimpin finish 1-2 bersama rekan setimnya Aikura. Balapan berlangsung di sirkuit TT Eisen pada Sabtu kemarin dan Okura sempat meleset ke posisi terdepan pada awal lomba sebelum George Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Nah, Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga, sedangkan Marco Bezzecchi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar. Nah, Fabio Di Giantonio memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi keempat usai melewati Mars Marquez, Francesco, kemudian Bagnaia, kemudian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pembuka. Nah, masuk ke lap kedua, Fernandez menyalip Okura

hingga naik ke posisi ketiga. Keempat pembalap terdepan sempat melaju sejajar di lintasan utama setelah manuver tersebut. 5 lap menjelang finish, Fernandes masih memimpin saat Kura terus mendekati di Giannantonio. Pembalap Jepang itu akhirnya merebut posisi kedua di tikungan terakhir dan memburu rekan setimnya. Fernandes tetap mempertahankan keunggulan hingga garis finish teman Pro 2.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

Pasti membawa suasana di sela-sela olahraga menjadi lebih adem ya. Tidak seganas yang lagi pawai. Yang penting apapun kegembiraan yang kita luapkan karena kemenangan tim kesayangan, kita tetap harus mengutamakan keselamatan ya teman Pro2. Balik lagi teman Pro2 ke informasi olahraga lainnya buat kamu di siang hari ini. Kita ke Olimpik ya teman Pro2. Ya, dari 8

pemain. Jadi teman Pro 2 dimanapun berada, kalau punya adik yang punya hobi olahraga, jangan sungkan-sungkan ya untuk mendampingi. Yang pasti untuk kategori usia 16, Arans Gading Muda Jakarta meraih gelar juara putra, sementara

Surabaya, Racing Star Yogyakarta. Grup D ada AKJ Semarang, kemudian ARS Gading Muda Jakarta, ada Bina Muda Pekanbaru Riau, Hutama Nagala Malang. Kemudian grup E

Grup F, Raffles Bogor, CLS Surabaya, ada 3S Yogyakarta, Sahabat Semarang. Kemudian usia 16 putri grup A, ada Tangsel, Tandir Banten, CLS Surabaya, Garuda Pandang, kemudian Iron Jakarta, Scorpio Bandung, Merpati Bali. Pokoknya grup-grup tadi ya, punya tim putri juga ada di grup A sampai grup C, teman Pro 2. Kemudian untuk usia 18 hanya ada satu grup A, yaitu The Lion Surabaya, The Hawk Tangsel Banten, Warriors Jakarta, Satria Keradenan Bogor, Sahabat Semarang, dan Sahabat BWX Banyuwangi. Nah, teman Pro 2 ini hanya wilayah barat ya. Kita lihat nama-nama klubnya. Kayaknya wilayah timur belum terlalu agresif untuk basket nih. Mudah-mudahan ada nanti ke depannya ya.

Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

aja teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih masih dengan Pro 2 di 94,5 FM. Dan ini akhir kebersamaan kita di Pro 2 Sport. Akhir kebersamaan kamu dan aku, Atta. Selanjutnya ada Kak Hen yang akan temani kamu, teman Pro 2, hingga malam nanti ya. Dan ada juga kakak, siapa lagi ya yang malam nanti sampai tutup siaran pokoknya. Oke, salam kompak. Terima kasih, salam semangat untuk yang menang tim kesayangannya hari ini, Argentina famos katanya. Oke, selamat siang, selamat bersantai, sampai jumpa di lain waktu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Hai, jumpa lagi saya Hen temani kamu di siang hari ini, dan kita akan bersama dengan beberapa dari pilihan lagu, informasi acara pilihan yang akan saya temani buat kamu ya, teman terbaik Pro 2 FM. Namun kita break lagi lagu berikutnya.

0: gak dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik, masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia. Tual. Ya, nanti ya ada siaran berjaringan nanti jam 16.00 hingga sampai jam 18.00 ya. 2 jam akan dengan top 20 nasional dan top 20 mancanegara teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik, gempa bumi tektonik berkekuatan 5,6 magnitudo menguncang wilayah Alor Nusa Tenggara Timur, tepatnya di hari kemarin 27 Juni 2026. Ya, sekitar jam 17.37 menit waktu Indonesia Barat, BMKG memastikan gempa tersebut ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan epicenter gempa berada di laut sekitar 196 km laut Alor, berada pada kedalaman 527 km. BMKG juga mencatat guncangan dirasakan di wilayah Maluku Barat Daya dengan intensitas 3, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti ada truk yang melintas. Masyarakat dihimbau tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan serta hanya mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi resminya. Satu informasi ya tempat terbaik di mana gempa 5,6 magnitudo guncang Alor, BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami.

0: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: 94,5 FM, Pro 2 RR Itual.

Teman terbaik Pro 2 FM Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Heri Waluyo mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah sesuatu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO, padahal setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Iya, menurutnya tantangan semakin besar ya seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Kondisi ini juga meningkat kewajiban pelaporan kepada UNESCO terkait efektivitas perlindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Waited outside your apartment. You used to come down for me. I used to feel like an angel. Now I'm a dog

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM. Radio RRI Digital.
4: Bisa enggak sih kalau enggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual di Langgur. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi lagi untuk teman terbaik ya.

Persoalan sampah di Kota Ambon masih menjadi perhatian serius. Salah satu lokasi yang kini dipenuhi tumpukan sampah berada di pesisir pantai Dusun Batu Lubang, Desa Hativi Besar, Kota Ambon. Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan botol plastik, bekas minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis sampah lainnya berserak di sepanjang bibir pantai. Kondisi tersebut mengganggu keindahan pesisir sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar pantai, Sony Warela, mengatakan sampah yang memenuhi pesisir bukan berasal dari lingkungan sekitar, melainkan merupakan sampah bawaan yang hanya terbawa arus laut. Ya, menurut setiap kali angin bertiup mengarah ke Dusun Batu Lubang ya, Desa TV Besar, gelombang laut membawa berbagai jenis sampah hingga terdampar di sepanjang garis pantai.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Teman Terpai Pro 2 FM Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Sukivi SIKMM menegaskan komitmen jajarannya untuk menuntaskan ratusan perkara yang masih dalam proses penyidikan saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkara Polres SPB. Dalam konferensi pers tersebut, Polres SPB juga memaparkan keberhasilan Satreskrim mengungkap 15 kasus tindak pidana beserta penangkapan para tersangka dan penyitaan barang bukti. Kapolres mengatakan pengungkapan balasan kasus itu merupakan bentuk keseriusan Polres SPB dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Meski demikian, Kapolres mengakui masih terdapat 193 perkara yang kini ditangani penyidik Satreskrim. Seluruh perkara tersebut dipastikan tetap diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Konferensi pers turut dihadiri Kasatreskrim Ibtu B. Nanuleita SH, KBO Satreskrim Ibda Komang Harjaya, personil Satreskrim serta sejumlah wartawan dari media cetak dan media online. Ya, itu ya, Polres SPB komitmen tuntaskan 193 perkara, teman terbaik.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: harus berangkat. Kenapa setiap masalah kerjaan aku harus menunda-nunda? Tapi kalau misalnya kamu harus selalu bisa.
1: Aku lagi butuh support kamu. Dan aku selalu ada kalau kamu butuh aku. Dan aku butuh kamu.
0: Gini, aku gak mau hubungan ini semua tentang kamu. Aku juga harus.
1: Kamu dong, kamu koreksi diri kamu sendiri. Yang egois.
0: Kenapa sekarang jadi masalahnya dia aku, kenapa aku yang harus berubah? Kayak kenapa kamu ngebawa semua ini seolah aku yang salah? Kamu mikir gak kamunya juga harus melakukan sesuatu?
1: Kamu tuh sadar gak sih? Belakang ini tuh kamu berubah. Kamu tuh gak ada perhatian sama aku. Ulang tahun apa aja kamu telat ngucapinnya.
0: Aku gak bisa ngomong sekarang sama kamu kalau kamu kayak gini. Mendingan sekarang kamu mikirin deh. Kita pacaran udah berapa tahun. Dan setiap kamu minta aku untuk ngertiin kamu, support kamu, aku selalu ngalah loh. Enggak, aku tuh selalu ngalah. Enggak, aku gak bisa kalau sekarang kamu maunya aku terus yang harus ngertiin kamu. Aku capek, kamu dinginin aku terus.

Teman terbaik Pro 2 FM, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 33 kasus tindak pidana narkotika selama periode bulan Mei hingga bulan Juni 2026. Dengan 40 orang ditetapkan sebagai tersangka Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku. Kombes Pol Indra Gunawan mengatakan dari total 33 laporan polisi yang ditangani, sebanyak 22 laporan ditangani kasusnya oleh Ditres Narkoba Polda Maluku, sisanya diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba di jajaran Polres. Ya, teman terbaik ya, di mana Polda Maluku ungkap 33 kasus narkoba, pelaku gunakan jaringan media sosial.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kami.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan.

Teman terbaik Radio FM, selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan siaran berjaringan Pro 2 Jakarta untuk melengkapi dengan International Top 20 untuk di sore hari ini.

0: teman-teman Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: satu kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Saudara, dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu, Teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

19 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: teman-teman Pro 2, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: sana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Di posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser residensi Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: sense of new door. Now I
1: di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidget Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Jambro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: Ceria Weekend. Paling Ceria Weekend.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual 94,5 MHz kembali temani teman terbaik, baru saja dengan siarannya Berjaringan yang temani teman terbaik di hari ini. Oke teman terbaik, saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu buat kamu. Selamat hari Minggu, shalom dan selamat beribadah di sore hari buat kamu umat Kristiani, dan juga buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas di sore hari ini, teman terbaik Pro 2 FM.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong.
1: Ora, laporan bulannya udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh.
7: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman

0: terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu. Dan selamat malam, salam jumpa ya. Iya, bareng Kak Jo lagi kita bersama di edisi bersama kita di Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya. Oke. Kita bakal nanti hingga jelang kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam nanti. Oke, dan saatnya di jaga malam yang pertama kita bakal bersama dalam informasi. Iya, bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id ya, yang terupdate di hari ini. Dan sebenarnya ada Coldplay featuring Selena Gomez, Let Somebody Go. Next song, Kesia Lefronka, lagu untuk hari ini.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tahu kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang...

Iya, kita kabar yang pertama dari Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2006 berapa diantaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kepala negara mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ia juga menyoroti usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk yang mendukung riset dan inovasi nasional. Menurutnya gagasan tersebut patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN-nya. Selain itu juga Presiden mengapresiasi masukan mengenai strategi hilirisasi dari pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir. Ia menilai proses tersebut sejalan dengan arah pembangunan industri nasional meski memerlukan tahapan dan upaya yang besar. Prabowo juga menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti usulan peningkatan kerjasama dengan institusi luar negeri termasuk pelibatan perguruan tinggi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: Sedangkan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Iya, kita punya kabar selanjutnya dari gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur pada 1.27 Juni pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Ya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan epicenter gempa berada di laut sekitar 196 km timur laut Alor, berada pada kedalaman 507 km. Ya, BMKG juga mencatat guncangan dirasakan di wilayah Maluku Barat Daya dengan intensitas 3 mmL, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti ada truk yang melintas. Masyarakat dihimbau tetap tenang ya, tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

0: ini mana sonde ada uang lagi. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Iya, kita punya kabar dari Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jaya menyiapkan total hadiah 255 juta rupiah dalam anugerah jurnalistik MLH Tamrin MHT. Kegiatan tersebut juga melombakan 7 kategori utama serta 2 kategori khusus untuk seluruh insan pers nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi tahunan bagi para jurnalistik, ya jurnalis maksudnya ya. Apresiasi dari pemerintah provinsi disampaikan lewat rekaman video khusus kepada panitia pelaksana kegiatan. Pramono menilai penghargaan ini sangat penting ya, sekaligus memotivasi wartawan untuk menghasilkan karya berita terbaik. PWI Jaya merilis data dukungan resmi tersebut pada hari Sabtu 27 Juni 2006. Ia meyakini penghargaan mampu mendorong jurnalis mengangkat potensi besar daerah menuju status kota global. Kompetisi jurnalistik ini dirancang untuk mewadahi karya publikasi periode 1 Juni 2005 sampai 31 Mei 2026. Ketua PWI Jaya Kesit B. Handoyo menyambut komitmen gubernur terhadap ajang tahunan ini secara sangat antusias ya. Ya, malam penganugerahan dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2006 bersamaan dengan rangkaian perayaan ulang tahun kota.

0: Lihat tongkol bawah mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Ya, kita punya kabar dari Piala Dunia 2026 diperkirakan mendorong pertumbuhan industri media dan layanan digital di Indonesia. Tingginya konsumsi konten membuat kebutuhan akses hiburan ini terus meningkat ya. Dan sebagai pemegang hak siar di Indonesia, TVRI memperluas distribusi tayangan melalui mitra digital. Langkah tersebut juga membuka akses menonton yang lebih luas. Ya, terutama Fulaga Global Nusantara TBK Subioto Jingga mengatakan momentum Piala Dunia dimanfaatkan untuk memperbesar jumlah pelanggan. Ya, menurutnya ajang tersebut juga menjadi kesempatan penting bagi pertumbuhan platform. Oke, itu kabarnya sebagai kemukas kita ya. Melengkapi kita season pertama di Jaga Malam Janggal Malam-Malam dalam News dan Informasi. Ya, kita lengkapi jalan pukul 20 next kita di season kedua. Ya, kita bakalan santai bareng sambil menemani waktu santai malamnya ya dengan puisi-puisi yang sudah kami siapkan ya. Oke.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Oke, dan saya juga bersama di jaga malam sing kedua ya. Iya, kita bakalan menikmati waktu santai malamnya sambil ya menikmati puisi-puisi yang sudah kami siapkan ya di sesi ini teman berdua ya. Ya, selamat malam, selamat menikmati waktu santainya. Oke, dan kita awali dengan puisi yang pertama dengan judul Balada Orang-orang Tercinta.
2: Belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah. Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari, sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari

Kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 tempat megabu di season Jaga Malam ya, season kedua, season puisi. Oke, kita naik ke puisi selanjutnya, sebuah puisi cinta.
4: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman,

0: Karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
1: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama.

0: pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi tetap kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan, tapi kita selalu bisa memilih

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.
2: Hari ini hatiku sudah mantap.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Season Puisi ya, Tempur 2 ya. Tadi sebuah puisi cinta sudah hadir untuk menemani kita. Oke, kita masih bersama untuk puisi selanjutnya. Sebuah puisi dengan judul Dalam Bis.
3: Dalam Bis. Langit di kaca jendela bergoyang terara. Kemana wajah di kaca jendela yang dahulu juga mengecil dalam pesona. Sebermula adalah kata. Perjalanan dari kota ke kota demikian cepat. Kita pun terperanjat. Waktu henti ia tiada. Sapardi.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Iya, teman Pro 2, kita masih bersama ya, menit 26 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, masih di Jaga Malam di season puisi ya. Iya. Tadi sebuah puisi dengan judul Dalam Bis ya. Oke, kita masih punya beberapa puisi masih hadir. Ya, next sebuah puisi dengan judul Look.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini.

Iya teman berdua, di penghujung waktu kita untuk persembahan kita di season puisi ya, di Jaga Malam Seng kedua. Iya, kita punya satu puisi pamungkas akan hadir. Iya, sekalian kita lengkapi jelang pukul 21. Next time kita bersama dalam siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Ya, kita bergabung sama Pro 2 Jakarta hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok. Agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, teman Pro2 pukul 21 dan kita saja bersama dalam siaran perjaringan Indonesia Pro Indie bergabung dengan Pro2 Jakarta hingga jalan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, kembali kami temani di FM 94,5 MHz Pro 2. Edit 2 teman terbaik kamu selepas siaran berjaringan Indonesia Pro Indie ya. Iya, bergabung sama Pro 2 Jakarta tadi ya teman Pro 2. Tentunya akan hadir setiap minggu ya pada pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, dan saja kita hadir di Jaga Malam untuk sesen cerita penutup hari ya. Ya, seperti biasa kami akan hadir dengan kisah-kisah inspirasi yang kami kemas dalam sajian mini drama yang sudah kami siapkan ya. Melengkapi kita hingga pukul 23 nanti. Oke, kita awali dengan kisah pertama dengan judul Kenaikan Kelas.

0: tanda bagi berakhirnya proses pembelajaran pada tahun ajaran tertentu. Dengan demikian, kenaikan kelas pun dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Peserta didik akan dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Kenaikan kelas, salah satu momen di mana rasa haru dan bahagia melebur menjadi satu adalah saat anak-anak kita naik kelas atau melewati fase kelulusan ke jenjang yang lebih tinggi. Rasanya jika ada keharuan yang membuncah pada momen itu sangatlah wajar. Bahagia pun juga lumrah adanya. Kedua rasa itu setidaknya terekam betul pada diri anak-anak kita yang naik kelas atau lulus. Mereka terharu karena mungkin akan berpisah dengan teman-teman juga guru kelas mereka. Mereka bahagia juga dikarenakan naik atau lulus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saudara, seperti apa cerita dua orang sahabat dalam peristiwa kenaikan kelas? Kita simak bersama dalam drama radio yang diperankan oleh Arif Tuda sebagai Ardi dan Andi Irmayanti sebagai Citra.
1: Saya tahu, kau itu juara kelas. Tapi dari tadi saya perhatikan mukamu tampak bingung, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorai gembira. Dorang berhasil mi rebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak juara seperti kau.
2: Itulah bedanya.
1: Tentunya, pasti ada yang kamu pikirkan, toh?
2: Tentu saja, namanya juga hidup.
1: Apa kamu pikirkan hasil juaramu itu?
2: Tidak.
1: Nilaimu yang bagus?
2: Tidak.
1: Semua tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup?
2: Ya dan tidak.
1: Sejenis hewan?
2: Tidak.
1: Manusia?
2: Tidak.
1: Tumbuhan? Cacing?
2: Tidak.
1: Manusia tidak. Hewan tidak. Tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain?

0: Toh.
1: Ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi.
0: Apa itu?
1: Aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi.
0: Terhadap aku yang bodoh tidak naik kelas ini?
1: Ya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa. Bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung.
0: Kenapa saya harus kecewa? Saya sangat sadar dengan kemampuanku ini. Justru, ini menjadi motivasi buat saya supaya lebih rajin masuk sekolah dan belajar lebih giat lagi.
1: Kamu memang sahabatku yang luar biasa. Memiliki jiwa yang besar, hati yang ikhlas dan juga mental yang kuat.
0: Hidup harus memiliki tantangan. Jika tidak punya tantangan, berarti bukan kehidupan.
1: Ah, kata-kata yang bijak. Sejak kapan kamu jadi orang bijak?
0: Sejak hari ini, sejak mimpi buruk yang menimpa saya ini. Jadi kamu tidak usah bingung lagi terhadap perubahan sikapku hari ini.
1: Hebat kamu sobat. Apakah orang tuamu sudah tahu perihal kamu tidak naik kelas?
0: Belum, nanti saya akan kasih tahu pelan-pelan. Dan saya akan berterus terang tentang kemampuan otakku.
1: Semoga orang tua kamu bisa terima dan memahami keadaan kamu.
0: Sepanjang kita jujur dan punya niat untuk berubah lebih baik, saya yakin orang tua saya pasti mengerti.
1: Kamu yakin ingin berubah?
0: Sebelum kita yakin pada orang lain, kita harus yakin dulu pada diri kita sendiri dong.
1: Mantap. Kamu gak ada niat pindah sekolah gitu?
0: Ngapain harus pindah sekolah? Lantaran saya tidak naik kelas, begitu?
1: Aku pikir sih begitu.
0: Saya akan tunjukkan bahwa seorang Ardi bisa berubah dan menjadi kebanggaan bagi sekolah ini, juga bagi kebanggaan bagi orang tua saya.
1: Semangat ya sobat, untuk belajar yang lebih giat.
0: Kamu juga jangan cepat puas. Ya, harus tetap mempertahankan prestasimu.
1: Terima kasih sobatku.
2: Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan perjalanan yang harus ditempuh dengan semangat. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena itulah yang membuat kita semakin kuat. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jika Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh batasanmu. Berjuanglah dengan tekad yang kuat, karena dalam setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena itu adalah kunci utama meraih impianmu. Ketika orang lain meragukanmu, tunjukkan bahwa kamu mampu melampaui ekspektasi mereka. Demikian drama radio produksi RR Ritual. Teater Angkasa, produser Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Viana Benita, editor Marta Talubun, pengarah acara Resida Elsoin, teknik dan montase Sandro Moriolkosu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh, Ran, aku duluan ya Ran, badan aku mentol deh.

0: Iya, kita masih bersama di Cerita Penutup Hari Tempur 2 ya.
1: Iya.
0: Dan kisah yang kedua dengan judul Mengejar Cita-Cita. Masih bersama di Jaga Malam Jangan Galau.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Masih jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
3: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun. Selamat mengikuti.
4: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
5: Aku mau kuliah di PIP.
4: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
5: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
4: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
5: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
4: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
5: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
4: Nah, gitu dong.
5: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
4: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
5: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
4: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
5: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
4: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
5: Oh iya, okay. Okay deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
3: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu. Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Ah, kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tualk.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aku dan teman berdua ya, kisah tadi sekaligus sebagai kisah pembukaan kita melengkapi persembahan kita di cerita penutup hari untuk edisi hari ini ya. Kita lengkapi jalan pukul 23 dan kita bersama di ya pagi pembukaan kita dalam persembahan kita di Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.

0: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RI Tua, teman-teman kamu dan teman Pro 2. Saatnya bersama dalam persembahan kita di paket pungkas kita dalam rangkaian yang kami siapkan dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini dalam Just Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa mau tanya lagi?
4: Mau tanya apa lagi, Ade?
3: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
4: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
3: Ih, masa hujan juga bisa marah?
4: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong ni sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu lagi.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk.
1: Raden Said, akhirnya, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Teman terbaik kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman kedua RP2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengar ya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami yang menyiapkan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Secara kami kembali dari besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda Joe Oyon, ia bersyukurkan Samsul Barat, dan yang bertugas di pemancar Fun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Arab Satual, program Malam.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di Pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Iya, terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada sudah memilih bersama Pro 2 di 94,5 FM. Juga sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, jangan lupa ya. Ucap syukur untuk kesempatan hari ini. Hari baru yang kamu nikmati. Selamat menjalankan, menunaikan sholat subuh juga ya buat teman muslimin dan muslimat dimanapun berada. Baik teman Pro 2, di hari Senin 29 Juni 2026 ini kita awali kebersamaan kita dengan jazz musik, lagu-lagu pilihan untuk kamu di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga memberikan sukacita, semangat baru buat kamu di hari yang baru.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

perkara sebelum lima perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan.

0: rupanya yang luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: 94,5 FM Radio Area Ritual. Teman terbaik kamu.
4: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujud.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
1: Teman

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, selamat pagi. Apa kabar teman Produa pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik, sehat, semangat. Ya, semangat terutama untuk yang lagi olahraga pagi ya, teman Produa. Oke, kita di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Oke, Sepada akan temani kamu hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Yang sudah bangun pagi-pagi sekali, sudah bersama dengan kami sejak pukul 5, sudah nikmati lagu-lagu penyemangat 1 jam dalam jazz musik.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Oke, teman Pro 2 sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih temani kamu tentunya. Oke, teman Pro 2, kemarin saya sempat singgung ya buat kamu kalau beberapa tempat yang dulunya kalau kita datangi bisa mendapatkan pisang goreng yang enak, gurih. Sekarang beberapa tempat itu titik lokasinya sudah tidak ada lagi pisang goreng ya, dan kita bahkan tidak melihat mereka pindah kemana-mana. Nah, salah satu di Pasar Langgar itu sudah tutup malah. Nah, ini mungkin juga ya terjadi di daerah-daerah lain atau seperti apa. Yang pasti sekarang pemerintah lagi fokus nih perhatian ke pertanian. Jadi untuk generasi muda seperti kamu dan aku, sepertinya kita tidak perlu malu ya untuk melirik bidang usaha pertanian ya, karena prospeknya ke depan sepertinya bagus. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengumpulkan rektor dan pimpinan perguruan tinggi kawasan Indonesia Timur. Wow, kawasan Indonesia Timur, Beb. Iya, pada Minggu 28 Juni 2026, pertemuan itu memperkuat kolaborasi riset dan inovasi pertanian menuju swasembada pangan. Nah, kalau zaman Soeharto dulu sempat saya baca-baca disebutkan kalau kita sudah sempat swasembada pangan karena pengembangan transmigrasi ya. Tapi setelah itu transmigrasi tidak, maksudnya transmigrasinya sampai sekarang ada tapi tidak dikembangkan lagi. Nah, dalam pertemuan itu di Jakarta Selatan, mantan memaparkan perkembangan sektor pertanian nasional. Ia menjelaskan peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan, serta berbagai terobosan menuju swasembada berkelanjutan. Mentan juga membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan perguruan tinggi. Kolaborasi difokuskan pada pengembangan riset, inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh petani. Nah, Rektor Universitas Tadulako Amar menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi mendapat gambaran menyeluruh mengenai arah pembangunan pertanian nasional. Ia mengatakan Kementan juga membuka peluang pendanaan riset. Dukungan itu dinilai menjadi motivasi bagi kampus untuk memperkuat penelitian dan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Bahrudin Yusuf Habibi, Andi Ilham Latundra, menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah visioner. Perguruan tinggi didorong mengambil peran menghadapi tantangan perubahan iklim melalui inovasi pertanian. Sungguh luar biasa ya pertemuan dengan Pak Mentan. Kami siap berada di garis terdepan mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Halu Oleida Usman mengaku memperoleh banyak inspirasi dari pemaparan Mentan. Kampusnya akan mengembangkan berbagai program yang mendukung pembangunan pertanian di Sulawesi Tenggara. Kolaborasi Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya meminta kampus menjadi pusat lahirnya riset, inovasi, dan teknologi yang mampu memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Nah, teman berdua dimanapun berada, kalau sebelum wacana swasembada pangan ini mencuat, kita sudah mulai dengar isu-isu informasi tentang krisis pangan. Nah, makanya muncullah wacana swasembada pangan, lumbung pangan dan lain sebagainya, yang sasarannya kemarin sampai di Papua Selatan kita sempat dengar ada polemik, lalu timbullah film dokumenter Pesta Babi ya teman berdua, yang sangat polemik juga di media sosial. Yang pasti ini menjadi titik fokus terhadap bidang pertanian. Kalau dulu kita minta kuliah di bidang pertanian itu pasti orang tua kita akan menentang ya teman Pro 2, karena rata-rata fokus orang tua kita di Indonesia Timur itu ya pegawai negeri, lebih ke guru kesehatan, lebih sampai sekarang seperti itu ya teman Pro 2. Tapi kalau fokus pemerintah sudah ke pertanian, wow, jangan ragu lagi ya teman Pro 2, kayaknya kamu harus melirik. Tidak harus menjadi petani tradisional seperti orang tua kita, tapi kamu bisa jadi petani profesional melalui pendidikan tinggi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cang?

Di hari Senin ya, awal pekan, hari yang identik dengan begitu sibuknya, banyak sekali agenda yang harus kamu jalani, jadi bawaannya buru-buru ya. Tapi perlu waspada dan hati-hati, karena saya lihat beberapa ruas jalan kita sekarang itu banyak lubang yang besar ya teman Pro 2. Kalau kita tidak menguasai jalan, kita dengan kecepatan yang sedikit tinggi, dan kita masuki lubang itu, kita bisa terpental. Saya beberapa kali hampir saja untuk cepat ngeremnya. Ya, misalnya ruas jalan antara pasar yang berhadapan dengan BRI, terus kita larinya ke arah pom bensin ya, hati-hati. Di situ ada sekitar 2 atau 3 lubang besar ya. Lagi ada lagi beberapa ruas jalan yang memang perlu kita waspadai teman Pro 2. Secepat apapun itu kontrol kita terhadap kondisi jalan sangat penting supaya kita tetap aman selamat di jalan saat menjalankan aktivitas kita di jalan ya. Ya, mudah-mudahan pihak-pihak yang punya wewenang untuk melakukan perawatan jalan bisa melihat dan menanganinya. Nah, di Mangga 2 juga sering ada ya teman berdua, tapi karena ada inisiatif dari anak-anak muda di sana yang sering menambal lubang-lubang itu dengan campuran semen ya, semen dan pasir. Tapi karena biasanya kalau semen dan pasir juga tidak awet ya. Kalau sering hujan ya rusak juga. Tapi lumayanlah bisa terbantu walaupun ya mereka pastinya ada tagihan sedikit. Ada ya dibilang pasasi atau apa sejenisnya yang pasti untuk ganti biaya mereka juga uang capek. Oke, tetap semangat saja. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang punya wewenang ya, jadi selalu memperhatikan hal-hal seperti itu untuk meminimalisir kecelakaan di jalan. Oke, kembali semangati kami yang lagi siap-siap, mungkin baru habis olahraga mau mandi, semangat ya. Sebelum mandi tunggu keringatnya hilang dulu, dihilangkan dulu keringatnya maksudnya, supaya mandi paginya jadi lebih sehat ya, karena ketika kita berkeringat pori-pori kita sedang terbuka. Katanya begitu ya, yang kita baca-baca. Mudah-mudahan jadi bermanfaat ya buat kamu. Tetap semangat, segar bugar pagi ini yang sudah mandi ya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja,

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, BBM lagi naik ya. Terutama yang non-subsidi. Nah, kenaikan harga BBM di Indonesia baru-baru ini khususnya menyesuaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green. Memang sempat membuat terkejut ya, karena diumumkan di pertengahan bulan. Pihak Pertamina dan Kementerian ESDM menjelaskan bahwa ada beberapa alasan krusial di balik keputusan tersebut. Biaya impor jauh lebih tinggi dari harga jual sebagai negara importer lebih banyak mengimpor minyak daripada mengekspor. Pertamina harus membeli minyak mentah dan bahan bakar dari pasar internasional dengan harga keekonomian yang tinggi selama beberapa waktu ya. Pertamina menahan harga jual di SPBU agar tetap rendah. Kemudian menghindari penurunan stok nasional. Muncul risiko logistik yang berbahaya jika hanya jual domestik terus dipaksa jauh di bawah harga impor. Usaha hasil penjualan di dalam negeri tidak akan cukup ya untuk membeli volume minyak yang sama di pasar internasional. Jika terus dibiarkan, volume impor akan menyusut dan memicu kelangkaan BBM atau peak demand tidak tercakup. Kemudian masalah faktor geopolitik global, dinamika politik dan konflik internasional yang terjadi beberapa waktu belakangan ya, sempat menggerak biaya logistik dan harga minyak mentah dunia sehingga penyesuaian harga di level retail tidak bisa dihindari lagi. Nah, kenaikan ini hanya berlaku untuk BBM non-subsidi ya. Pemerintah menegaskan bahwa untuk jenis BBM bersubsidi dan kompensasi harganya tetap di tahan guna menjaga daya beli masyarakat luas, yaitu yang subsidi ya Pertalite 10.000 per liter dan solar subsidi tetap ya 6.800 per liter. Ya teman produk, beberapa waktu juga kita sempat kelangkaan minyak tanah ya. Kalau mau bilang langka tidak juga ya, tapi sedikit sulit sehingga mengalami kenaikan tuh. Sampai pengencer itu menjual dari harga 30, 35 sampai ke 40. Walaupun di pangkalan tetap 25.000 per gen. Ya awalnya dulu 20 ya, tapi karena kenaikan kemarin naik jadi 25. Artinya 4.000 per liter naik jadi 5.000. Seperti itu ya. Tapi ya teman Pro 2, kalau sekarang ini kita pastinya penasaran bagaimana kondisi harga minyak di dunia sekarang ini ya. Ya saya akan mengeceknya, merangkumnya dan membagikannya buat kamu sekedar untuk kita tahu. Dan kita membandingkan dengan kondisi negara kita yang memang sedang mengalami kenaikan BBM terutama untuk yang non-subsidi.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. 94,5 FM.

Oke, terima kasih teman Perdua masih di 94,5 FM Perdua Era Ritual. Masih dengarkan juga lewat aplikasi Era Digital. Selamat mendengarkan. Yang pasti saya baca juga di beberapa pemberitaan teman Perdua, pemerintah juga menyebut bahwa kelangkaan menyebutkan bahwa langkah penyesuaian ini sebagai stimulus tidak langsung agar masyarakat mulai mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Jadi salah satu alasan kenaikan BBM ini juga seperti itu ya. Perlahan beralih, kalau sudah mahal BBM-nya, maka masyarakat akan perlahan beralih ke energi alternatif yang sedang dikembangkan seperti bahan bakar gas atau program bioetanol E20. Nah, kalau bicara tentang gas, kompor gas misalnya ya teman Produa, di beberapa daerah, pokoknya sebagian besar daerah di Indonesia mulai dari wilayah tengah sampai ke barat, itu sudah mulai konsisten dengan bahan bakar gas ya untuk kebutuhan dapur lah dan lain sebagainya. Saya juga sempat lihat di sini beberapa masyarakat juga sudah mulai mencoba. Saya sempat tanya-tanya, satu tabungnya berapa? Katanya 400 ribuan. Dipakai berapa lama? Ya sekitar 3-4 bulan ya. Tergantung frekuensi penggunaan kita. Kalau dihitung-hitung ya memang lebih hemat ya teman Perdua. Tapi masyarakat kita memang rata-rata masih takut ya menggunakan gas. Saya sendiri takut karena saya tidak bisa mengisi gas. Iya, jadi agak ribet juga ya kalau untuk Indonesia Timur. Kalau kita lihat bagaimana proses masak-memasak konten kreator yang melakukan konten dengan masak-memasak atau menunjukkan resep-resep masak mereka, cara masak dan lain sebagainya, ya rata-rata kalau konten kreator Indonesia Timur mulai dari NTT, Maluku sampai ke Papua itu sudah masih menggunakan kompor minyak tanah ya teman Produa. Jadi agak ribet ya, kalaupun ditekan seperti ini kita juga masyarakat pasti ragu-ragu kalau di daerah kita ya, waduh. Jadi kita tunggu saja. Tapi hal yang menarik teman Produa, beberapa waktu lalu sebelum kenaikan BBM akhirnya diputuskan naik, itu minyak tanah mentah dunia memang mengalami kenaikan. Tapi sekarang malah mengalami tren penurunan yang cukup signifikan dalam sepekan terakhir, menyentuh level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ada rincian yang dihimpun dari beberapa sumber. Faktor pemicu penurunan harga, penurunan tajam hingga lebih dari 10% dalam sepekan didorong oleh dua sentimen utama pasar energi global, yaitu peredaan ketegangan jalur distribusi Selat Hormuz. Aliran pengiriman minyak mentah melalui Selat Hormuz kembali pulih dengan cepat menyusul kemajuan diplomasi serta adanya nota kesepahaman perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Ekspor minyak dari kawasan Teluk Persia kini dilaporkan sudah kembali ke level 75% dari kondisi sebelum konflik. Kemudian peningkatan pasokan global, Amerika Serikat sempat mengeluarkan lisensi sementara yang melonggarkan sanksi minyak Iran, membuka peluang tambahan pasokan minyak ke pasar dunia. Di sisi lain, Arab Saudi dan produsen Timur Tengah lainnya mulai meningkatkan kembali pengisian kapal tanker mereka, ditambah dengan rencana OPEC Plus yang menaikkan kapasitas produksi secara bertahap. Nah, kombinasi pulihnya jalur logistik penting dan prospek melimpahnya pasokan baru inilah yang meredam kekhawatiran pasar dan menekan harga minyak dunia ke level $75 Amerika Serikat per barrel ya teman Produa. Itu ya. Jadi mudah-mudahan berbagai alasan yang disampaikan pemerintah, tapi kalau minyak mentah dunia sudah mengalami tren penurunan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan minyak yang non subsidi bisa mengalami penurunan juga. Jadi bisa terbantulah yang menggunakan minyak non subsidi. Kalau subsidi biasanya kita harus antre panjang juga ya, sepertinya di SPBU, atau paling tidak kita beli yang enceran di pinggiran jalan ya. Pertama

Tentang BBM ini, teman Pro2, harga bahan bakar minyak BBM subsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran Bagar DPR RI Muhyiddin Muhammad Zaid. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab pemerintah telah memastikan kebijakan subsidi tetap dipertahankan sampai penghujung tahun. Ia menjelaskan kebijakan mempertahankan subsidi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok penghasilan rendah. Ia juga mengatakan anggaran subsidi telah dialokasikan dalam APBN

Secara aturan resmi saat ini mobil dengan plat hitam kendaraan pribadi masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Tapi dengan pembatasan ketat, teman Pro 2, berdasarkan kapasitas mesin CC dan wajib menggunakan sistem digital. Pemerintah melalui Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah memperketat celah ini agar subsidi tepat sasaran. Berikut aturan main yang berlaku di lapangan, misalnya pembatasan berdasarkan kapasitas CC tadi, kemudian pemerintah melarang mobil plat hitam dengan kapasitas mesin besar untuk mengisi BBM subsidi. Pertalite, mobil pribadi plat hitam dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc dilarang. Sementara untuk Biosolar, mobil pribadi plat hitam dengan kapasitas mesin 2.000 cc dilarang membeli Biosolar. Wajib terdaftar di subsidi tempat My Pertamina. Meskipun cc mobil memenuhi syarat ya teman Pro 2, misalnya mobil 1.200 cc tetap tidak bisa membeli jika belum terdaftar kendaraannya, begitu. Jadi petugas SPBU akan menandai, memindai scan QR.

akan diarahkan untuk membeli BBM non subsidi. Ya, tidak bisa Pertalite, ya harus menyingkir ke Pertamax. Oke, teman Pro 2, itu ya informasi seputar BBM buat kamu di pagi ini, Wispada. Selamat pagi.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual.
2: Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk

teman-teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Ritual di 94,5 FM. Pada selamat pagi Pro2, kita masih dengan beragam informasi pilihan tentunya untukmu. Setelah kita dari pertanian ke BBM, kesehatan dulu ya, ini seputar BPJS Kesehatan yang mencatat 1 juta anak muda idap hipertensi. Mudah idap hipertensi, teman Pro2. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat 1 juta lebih anak muda Indonesia terdiagnosa penyakit hipertensi. Selain itu, terdapat 400 ribu jiwa usia produktif yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Teman Pro2, sebanyak 79 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN telah menjalani screening. Riwayat kesehatan pemeriksaan tersebut mendeteksi 23 juta warga berisiko hipertensi dan 17 juta jiwa rentan diabetes mellitus. BPJS Kesehatan mendorong kesadaran tersebut saat acara olahraga santai di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Nah, ajang bertajuk Health Fun Run itu diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun lembaga yang ke-58. Teman Pro2, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito turut memeriahkan agenda olahraga massal nasional tersebut. Nah, saat ini kepesertaan program JKN telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa di seluruh Indonesia. Nah, Pujo mengungkapkan bahwa kebiasaan berolahraga secara teratur merupakan investasi kesehatan masa depan yang sangat berharga. Layanan tersebut saat ini ditunjang oleh 23.682 fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP di seluruh wilayah. BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 3.221 rumah sakit serta klinik utama di seluruh penjuru. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad turut memberikan pesan positif dalam acara ini. Nah, kalau ngomongin Raffi Ahmad, tentunya tidak asing lagi buat kamu ya, teman Pro2. Dia pengusaha sukses di bidang entertainment dan kemudian diangkatlah jadi menteri. Ia menilai bahwa sinergi dari seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan ketahanan fisik bersama. Jumlah peserta jaminan kesehatan tersebut kini telah mencakup lebih dari 98% penduduk Indonesia. Melalui langkah kecil berolahraga, masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi sistem jaminan nasional berkelanjutan. Upaya pembiasaan aktivitas fisik secara rutin menjadi fondasi utama mewujudkan generasi sehat pada 2045. 2045 adalah target generasi emas Indonesia ya, teman Pro2. Oke, itu dia dan Ups My Bad dari VTBT buat kamu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

Big Graham featuring Skrillex, Dramazen sudah menemani kamu di pagi ini dan kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2. Teman Pro 2, saat bangun pagi hari ini apakah kamu sudah minum air putih? Ya, air putih memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh meski sederhana. Kebutuhan cairan sering diabaikan oleh kamu dan aku dan sebagian besar orang misalnya ya. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Cairan dibutuhkan untuk sirkulasi darah dan metabolisme. Kurang minum dapat memicu dehidrasi sehingga misalnya ringan ya, dehidrasi ringan hingga berat. Gejalanya meliputi lemas, pusing, dan sulit fokus. Nah, dehidrasi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Ginjal termasuk organ yang rentan mengalami gangguan. Nah, World Health Organization menekankan pentingnya hindari yang cukup. Kebutuhan cairan dapat berbeda pada setiap individu. Cuaca panas dan aktivitas tinggi meningkatkan kebutuhan kita terhadap cairan, terutama air putih. Karena itu tubuh perlu asupan air lebih banyak. Nah, kebiasaan minum air secara rutin sangat dianjurkan. Kebiasaan kecil ini memberi manfaat besar bagi kesehatan kita. Mulai dari saat kita bangun pagi, sebelum kita melakukan apapun, teman Pro 2, kita minum air putih. Mudah-mudahan pagi ini kamu sudah minum air putih, teman Pro 2. Saya tadi pagi sudah sudah minum air putih sebelum melakukan yang lain-lainnya. Oke, close to you dari Gracie Abram buat kamu teman Pro 2 yang baru saja bergabung dengan Pro 2 di 94,5 FM ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang. Seperti apa

kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, tadi tentang minum air ya, dan kita minum air putih itu sangat dianjurkan pagi saat kita bangun, tidur saat perut kita masih kosong. Ini memiliki efek luar biasa bagi tubuh. Saat kita tidur selama 7-8 jam, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan sama sekali sehingga kita terbangun dalam kondisi semi dehidrasi. Apa manfaat utama minum air putih saat pagi hari, saat kita bangun, saat perut kita masih kosong ya? Mengaktifkan metabolisme tubuh. Minum air saat perut kosong dapat meningkatkan lalu metabolisme tubuh hingga meningkatkan laju metabolisme tubuh hingga 24-30% selama beberapa jam ke depan. Ini sangat membantu bagi kamu yang sedang menjaga atau menurunkan berat badan. Kemudian juga berfungsi untuk detoksifikasi alami. Di malam hari, tubuh bekerja memperbaiki diri dan mengumpulkan racun-racun sisa metabolisme. Segelas air di pagi hari dapat membantu ginjal menyaring dan membuang racun tersebut lebih cepat melalui urin. Kemudian minum air di pagi hari saat perut kosong juga melancarkan pencernaan. Air hangat atau air suhu ruang di pagi hari dapat merangsang pergerakan usus atau peristaltik. Ini adalah solusi alami yang sangat efektif untuk mencegah sembelit atau susah buang air besar. Lalu fungsi lainnya adalah meningkatkan fokus dan energi. Otak kita terdiri dari sekitar 75% maksud saya. Dehidrasi ringan bisa memicu pusing, lemas, dan kabut otak atau brain fog ya istilahnya. Pasukan air yang cukup di pagi hari langsung mengembalikan hidrasi otak agar kamu siap fokus beraktivitas. Lalu minum air di pagi hari saat perut kosong juga menyehatkan kulit dan rambut. Hidrasi sejak pagi hari membantu melancarkan sirkulasi darah yang membuat kulit terlihat lebih segar, kinyal, dan tidak kusam. Ya, jadi itu ya manfaatnya teman Pro 2 kalau kita minum air di pagi hari. Air putih. Nah teman Pro 2, ada tips terbaik minum air putih di pagi hari. Ada tips ya kurang lebih 3 lah saya akan bagikan buat kamu di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, kompak terus dengan Pro 2 Era Ritual. Ada lagu buat kamu nih spesial, Bentrok Sinyal.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

Oke, Baby Monster dengan judul lagu Sis baru saja temani kamu teman Pro 2. Nah, itu salah satu single mereka dari album Baby Monster. Produksi mereka juga lagu K-pop ya, teman Pro 2. Oke, kita masih di sepeda. Selamat pagi Pro 2, dan saya sudah janji tadi tips terbaik minum air di pagi hari. Oke, ini dia. Minum sebelum sikat gigi atau sarapan. Ya, mungkin terasa sedikit jorok buat sebagian orang, tapi ini memang manfaatnya. Sediakan 1-2 gelas sekitar 300-500 ml air di dekat tempat tidur kamu. Gunakan air suhu ruang atau hangat kuku. Hindari langsung minum air es di pagi hari agar lambung dan organ pencernaan tidak kaget. Kemudian beri jeda tunggu sekitar 30-45 menit setelah minum sebelum kamu mengkonsumsi sarapan berat atau kopi. Jadi tidak dilarang ya kamu minum kopi di pagi hari, tapi sebisa mungkin sebelum kamu makan apapun, minum dulu air putih. Oke, itu dia tipsnya, semoga bermanfaat.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Masih di Pro 2 Era Ritual, masih di Spada. Selamat pagi Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah kedutan mata kanan atas misalnya. Ini misalnya ya teman Pro 2. Terus kamu langsung masuk googling. Mau ngecek kenapa ya mata saya bergerak. Rata-rata itu kita kaitkan dengan mitos ya, ada bertanda apa seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah kondisi medis. Pernah mengalami langsung cari arti di Google. Nah, mata berkedut dalam banyak budaya memang sering dikaitkan dengan pertanda buruk atau nasib baik. Faktanya ternyata ini adalah sebuah kondisi medis. Ternyata menurut dokter, mata kedutan adalah gejala dari kondisi tertentu seperti miokimia, blepharospasma, kemudian itu kenapa terjadi? Nah, itu ternyata merupakan kejang otot. Jadi kita mengalami kejang otot dari otot kelopak mata yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, ini adalah kejadian cukup umum dan biasanya mempengaruhi kelopak mata atas, tetapi mungkin terjadi pada kedua kelopak mata. Dokter menyebut blepharospasmi, kelopak mata bergerak tiap beberapa detik yang umumnya hanya selama satu ataupun dua menit, satu ataupun pokoknya dia bergerak tiba-tiba, tidak bisa kita kendalikan berlangsungnya satu atau dua menit. Nah, ini dibagi dari beberapa jenis, yaitu miokimia, istilah yang pertama. Ini jenis kedutan mata yang paling umum, penyebabnya yaitu faktor-faktor yang berhubung dengan gaya hidup. Miokimia merupakan kontraksi spontan otot. Ini lebih sering terjadi pada kelopak mata bawah. Kondisi ini berlangsung untuk waktu yang singkat dan bisa diatasi dengan beberapa perubahan gaya hidup. Kemudian ada juga blepharospasme. Ini merupakan gangguan neurologis yang mempengaruhi otot yang mengendalikan kelopak mata. Nah, ini dimulai sebagai kedutan dan bisa mengakibatkan tidak bisa membuka mata. Waduh, kayak gini ya, kayak kita merem terus mau buka gak jadi. Nah, untuk mengatasi hal ini banyak yang terbantu dengan suntikan. Selanjutnya mungkin memerlukan perubahan gaya hidup karena keterbatasan penglihatan. Lalu ada juga spasme hemifasial. Nah, kalau jenis kedutan seperti ini merupakan gangguan sistem saraf di mana otot-otot di satu sisi wajah berkedut tanpa sadar. Spasme hemifasial paling sering diakibatkan oleh pembuluh darah yang menyentuh atau berdenyut terhadap saraf wajah. Spasme ini juga bisa diakibatkan oleh cedera saraf wajah ataupun tumor. Terkadang penyebab kondisi ini tidak diketahui. Nah, kita akan tahu lagi fakta-fakta lain tentang kedutan mata ini ya. Saya bagikan buat kamu supaya kamu jangan bertanya-tanya, aduh, saya lagi mengalami sial atau rejeki sih kalau mengalami kedutan mata di sini, lalu mengecek Google. Apalagi sekarang sudah ada AI. Coba aja AI, kayaknya AI menolak ya kalau yang tentang ramalan dan sebagainya, atau apalah, coba saja. Oke, tetap semangat, saya akan bagikan dulu, bagikan juga ya beberapa fakta tentang kedutan mata buat kamu. Ini fakta ilmiah ya, bukan mitos.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Spada, selamat pagi Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 masih di Spada pagi ini. Kita masih dengan lagu-lagu juga informasi pilihan buat kamu. Nah, fakta lain tentang kedutan. Meski jarang terjadi, kedutan mata bisa disebabkan oleh gangguan otak atau saraf, termasuk Bell palsy, kristonia, distonia, cervix, multiple sklerosis, penyakit Parkinson, serta sindrom Tourette. Namun penyebab umum dari mata berkedut hubungannya dengan gaya hidup ternyata. Yang pertama, stres teman Pro 2. Jadi kalau kamu mengalami kedutan mata, coba dicerna, dipikir-pikir, jangan-jangan kamu lagi dalam kondisi stres ya teman Pro 2. Nah, stres ini merupakan salah satu penyebab kedutan mata yang paling umum. Jika kamu merasa matamu berkedut, hilangkan saja semua yang membuatmu menjadi stres. Terus penyebab lainnya adalah ketegangan mata. Jika kamu menghabiskan sepanjang hari di depan layar komputer atau HP, nah itu dia. Jadi kalau ada kedutan atau mata bergerak, di sini biasa bilang mata bergerak. Ya, mata bergerak. Jangan tanya-tanya ini kenapa, ada hal baik atau buruk, tapi tanyalah pada dirimu, apakah kamu sering di depan komputer atau handphone? Maka inilah saatnya untuk sering-sering beristirahat dari layar HP atau layar komputer. Berikan matamu waktu untuk rileks dan mengurangi ketegangan mata. Ya, kalau saya sih lebih sering ke keluar air mata teman berdua. Jadi memang mata sudah gangguan. Kurang tidur. Nah, kurang tidur juga bisa menimbulkan kedutan. Kalau kamu tidak cukup istirahat, ini mungkin juga menjadi alasan mengapa kamu mengalami kedutan. Tubuh membutuhkan 7-9 jam tidur per malam. Jadi, luangkan waktu ekstra dan berikan tubuhmu istirahat yang lebih baik. Kemudian, asupan kafein berlebih. Mungkin ini yang saya alami. Termasuk ini ya teman Pro 2. Ya, kenapa saya berpikir untuk membagi tentang kedutan, karena saya termasuk salah satu orang yang tadi sedang mengalami kedutan, langsung googling dan ternyata ini fakta ilmiah, dan saya lebih memilih membagikan fakta ilmiahnya buat kamu daripada mitosnya. Iya teman Pro 2, terlalu banyak konsumsi kopi menyebabkan tubuh jadi memiliki terlalu banyak energi. Untuk berjaga-jaga bila asupan kafeinmu tinggi, cobalah untuk menguranginya dengan amati apakah itu membuat kondisi matamu menjadi lebih baik atau tidak. Kemudian mata kering. Nah, mata kering yang bisa menjadi penyebab kedutan mata. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan air mata buatan. Kemudian air mata buatan ini obat mata ya, obat tetes itu bisa kita gunakan. Kemudian yang lainnya adalah sama seperti kafein, asupan alkohol yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan mata berkedut. Maka kamu perlu mengurangi asupan alkohol karena tidak hanya mengakibatkan penglihatan jadi kabur, tapi juga mata berkedut. Ya, ada juga mitos tentang kedutan mata, tapi tidak perlulah. Kita tidak perlu percaya sama yang namanya mitos-mitos ya. Kalau misalnya kamu pernah mengalami dan itu terjadi, mungkin juga kebetulan. Tapi entahlah, tergantung masing-masing orang ya teman Pro 2. Yang pasti saya cukup bagikan fakta ilmiah seputar kedutan buat kamu di pagi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang

Tadi ada satu informasi ekonomi menarik ya untuk saya bagikan buat kamu. Tapi kok tiba-tiba error ya? Sudah saya rampung. Jaringan atau apa? Oke, ada lagi. Bisa dimunculkan kembali ya teman produa. Kalau beberapa waktu lalu teman produa, kalau di sekitar kamu ada yang jualan atau usaha kopra, pastinya kamu tahu sempat anjlok ya, dari 18.000 perlahan turun sampai terjun bebas ke 8.000. Nah itu setelah dicek-cek ternyata karena Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan pembatasan ekspor beberapa komoditi termasuk kopra. Lalu pada 1 Juni sudah mulai dilepas lagi pembatasan itu ya teman Pro 2. Jadi wacana penerapan kebijakan ekspor satu pintu kembali mengemuka. Nah sekarang ini kembali mengemuka wacana ekspor satu pintu kembali sebagai salah satu opsi reformasi tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia. Tidak apa-apa ya kita anak muda bahas ekonomi, karena kita hidup tak lepas dari ekonomi. Setiap hari kita harus beraktivitas jual beli, berarti terikat dengan ekonomi ya. Gagasan tersebut dinilai berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global, terutama untuk komoditas unggul seperti minyak sawit dan mineral yang selama ini menjadi penyumbang utama devisa negara. Isu tersebut mengemuka dalam induksi bertajuk Ekspor Satu Pintu dan Masa Depan Industri Sawit dan Tambang Nasional yang disiarkan TV Tempo pada Rabu 24 Juni 2026 dan dirilis lagi oleh rri.co.id. Diskusi ini menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku industri, serta lembaga kajian ekonomi untuk membahas peluang dan tantangan penerapan kebijakan tersebut. Nah, Direktur Eksekutif Palm Oil Agri Business Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung menilai Indonesia selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam mempengaruhi pembentukan harga komoditas sawit dunia meskipun berstatus sebagai produsen terbesar secara global. Ya, pusat perdagangan dan mekanisme penentuan harga masih banyak berada di luar negeri sehingga nilai tawar Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan besarnya peran negara dalam rantai pasok global. Nah, pandangan serupa disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan. Ia menyebut pemerintah terus mendorong perbaikan sistem perdagangan komoditas agar lebih efisien dan transparan serta mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Menurut Ferry, penguatan tata kelola ekspor menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia di tengah perubahan lanskap perdagangan global dan meningkatnya persaingan antar negara produsen komoditas. Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia, Arief Perdana Kusuma, menilai kebijakan ekspor harus selaras dengan agenda hilirisasi yang sedang dijalani pemerintah. Nah, penguatan kendali terhadap rantai pasok komoditas strategis, kata dia, dapat mendukung pengembangan industri pengolahan di dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing produk bernilai tambah. Ya, itu ya teman Pro 2. Hal-hal yang dikembangkan menyangkut ekspor, mulai dari pembatasan ekspor sampai ke membuka kembali keran pembatasan tersebut, lalu sekarang mulai dilakukan lagi wacana kebijakan ekspor satu pintu. Ya, bagian dari pengontrolan dan pengawasan juga mungkin ya, karena satu pintu ini indikasinya pastinya ke situ menurut saya. Oke, oh baby dari Wulandari buat kamu dulu ya, biar kita lebih refresh dulu pagi-pagi, lebih semangat, terutama untuk yang sudah mulai melakukan aktivitas di kantor pagi ini. Semangat selalu, sukses.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan...
2: Spada!
1: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

very good, Charlotte. I don't work here anymore. Teman Pro 2, gimana? Tambah semangat, mudah-mudahan ya. Iya, kamu termasuk salah satu yang sering judo. Ya, ini tidak mengancam kamu ya, teman Pro 2. Tapi ini menarik untuk kita tahu. Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia, teman Pro 2. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan 287 warga negara asing dan 4 warga negara Indonesia sebagai tersangka. Warga negara asing, berani mereka ya datang ke Indonesia dan melakukan hal-hal seperti itu. Yang pasti, teman Pro 2, pengungkapan itu berawal dari laporan masyarakat mencari aktivitas mencurigakan di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat ya. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kemudian melakukan penyidikan hingga mengamankan ratusan orang tersebut. Ya, dan teman Pro 2, informasi itu mengakhiri tugas saya atau temani kamu. Selanjutnya, Kak Hen akan temani kamu dengan beragam informasi di pagi ini hingga siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang pasti Pro 2 masih akan terus temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24. Selamat pagi, tetap semangat, sukses buat kamu, semoga lancar seluruh aktivitas kamu dan kamu tetap ceria secerah matahari yang bersinar di pagi ini. Sampai jumpa di lain waktu.